0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan atas 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menekankan pentingnya penguatan literasi digital lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Nah itu penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
3: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
4: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
3: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
5: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
6: Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Disampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan atas sila, 8 sila. Nah, 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari. sebelum Waisak. Ya, selama satu bulan.
6: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
7: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya. Ya, dunia lebih aman, tentram, damai.
6: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 30/2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
8: UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta mengangkat potensi dan identitas lokal. Oleh karena itu, UMKM harus terus didorong agar makin naik kelas.
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
8: Pelaksanaan pesona Tambun Bungai ini juga memiliki makna yang istimewa karena menjadi bagian dari semarak terjadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan produk-produk unggulan Kalimantan Tengah, pasta, kerajinan, makanan, dan minuman olahan maupun produk kreatif lain
9: Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan dampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Berdasarkan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau mulai dari Rp20.000.
10: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
11: Batu.
10: Batu?
11: Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
10: Ibu kayak mendesain langsung?
11: Iya, mendesain sendiri.
10: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar, Bapak dulu?
11: Enggak, saya ngerjain sendiri.
9: Sementara itu, Kepala Perwakilan Asia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias, menambahkan, selain pameran UMKM Rangkaian Pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bajuk bercangkir barista yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
12: Memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian Pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan. Nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah Wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
9: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya Wastra, Kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
13: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu, Pak.
14: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
13: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama, ada Sekolah Rakyat. Nah, Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya meluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jam 1 dia diasrakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
14: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
13: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mempedomani minimal yang disiapkan oleh DBS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Ini juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan ya. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di UBS kan update-nya berapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu ya. Ini artinya tantangan kita terkait data dan siapa melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu, Pak.
14: Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih. Dengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Duga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
15: Pemerintah Kota terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat. Sebelum program dijalankan secara penuh, harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan

0: oleh ada 10 kompakan, kita sudah masuk kompakan ke-9, bahkan ke-10. Kita sehingga namanya kita lagi menjadi momok, tidak berat, begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak. Nama juga makin banyak, karena antisipasi kesana tidak berat.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Deddy Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
2: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PISEL dan antara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonegung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
4: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzak, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R, yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
5: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua, namun ada juga lokasi lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi APBN-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
4: OPPM dilaksanakan Pemkot Jambi direspektif oleh senior dan Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya, sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga dan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
6: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
4: Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tatik Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
7: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
8: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang

0: lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
1: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
0: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, C. Taris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, mempertahankan dan tanggung jawab para pemangkuan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Troketon Bedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
2: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan tumpuk di sana. Makanya dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
0: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 600 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya pengelolaan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta dalam santai.
3: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
4: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntas pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologi seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo hanya dirasakan pada aspek lingkungan tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala akses layanan publik.
5: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini. Yang kita mau adalah untuk pemulihan.
4: Sementara itu Taufik Dusun Kepolsari mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
6: Harapan kami sebagai korban lumpur segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
4: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Rutga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola. Demikian Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi dan edukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Sama, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Di Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balap turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat di balik bola. Variety show penuh dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Bro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami Manado pagi ini di kanal informasi dan inspirasi. Untuk setelah Anda mendengarkan penyampaian Warta Berita Sentral, lanjut lagi pendengar kita dengan ibadah Minggu pagi. Di kesempatan Minggu 31 Mei 2026 pagi hari ini, siaran langsung Anda mendengarkan dari Gereja Hati Tersuci Maria, Katedral Manado. Selamat mendengarkan.

Saudara-saudari umat yang terkasih, hari Minggu ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Saat kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita sesungguhnya dipersatukan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, dan demikian kita diangkat sebagai putra-putrinya. Sebagai putra-putrinya terkasih, marilah kita arahkan hidup kita kepada Bapa untuk menerima kasih Sang Putra dan selalu dijiwai oleh Roh Kudus. Semoga dalam setiap perayaan Ekaristi, dan terutama pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, semangat dan cinta kasih kita untuk membina kesatuan dan kerukunan di tengah masyarakat dibangkitkan seperti persatuan mesra kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Menyadari akan segala kekurangan, salah dan dosa kita, dalam mengimani akan Allah Tritunggal Maha Kudus itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dengan penuh kerendahan hati mohon pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.

Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas Gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, "Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya." Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, "Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milikmu."

Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.

Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah."

Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu sesudah Pentakosta, turunnya Roh Kudus, Gereja merayakan salah satu pokok kebenaran iman. Kepercayaan kita akan Allah yang kita katakan Allah Tritunggal, Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dalam seluruh kehidupan kita, sejak kita diciptakan dan sampai akhir hidup kita, kita selalu ada dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika kita diciptakan, kita dilahirkan, kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan seluruh aktivitas, perjalanan, apa yang kita buat di dalam seluruh kehidupan kita, kita buat itu karena kita diutus oleh Bapa. Kita membuat semuanya itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ketika kita mengakhiri hidup kita, pada saat kematian kita, kita pergi membawa tanda kemenangan Kristus itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi apa yang kita mau rayakan pada hari Minggu, hari raya Trinitas, Tritunggal Maha Kudus itu, bukan semata-mata tentang ya ini adalah satu ajaran iman, dogma. Kita percaya akan Allah, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang sesungguhnya adalah satu. Dan kalau kita ya latar belakang sejarah munculnya ajaran iman ini, ketika ya di abad-abad pertama kehadiran Putra, kehadiran Roh Kudus. Ya begitulah ya ajaran-ajaran sesat yang muncul yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, hanya adalah Allah, Allah Bapa. Nah, dalam refleksi Bapak-bapak Gereja, dan itulah yang kemudian ya diputuskan dalam Konsili Nicea dan Konsili Konstantinopel, bahwa Allah itu yang esa itu memang, tapi ada tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bukan tiga Allah, satu Allah, tapi tiga pribadi, Allah sebagai Bapa, Allah sebagai Putra, Allah sebagai Roh Kudus. Dan itulah yang diungkapkan dalam kredo kita. Kredo Nicea itu syahadat para rasul yang panjang itu, di situ disebutkan akan misteri Tritunggal Maha Kudus itu. Tapi memahami ya ajaran ini tidak dengan mudah, tidak dengan gampang. Dan perayaan hari raya Tritunggal itu bukan sekedar untuk ya kita membahas atau mendalami secara teologis bagaimana Allah yang tiga itu tapi satu, satu tapi tiga. Yang tentu menurut matematika modern, bagaimana le ini satu tambah sama dengan satu. Satu tambah satu tambah satu tambah satu sama dengan tiga. Tapi bagaimana gereja ajarkan ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, mestinya tiga Allah, tidak satu. Bukan soal kita ya mau memahami, mengerti ajaran teologis yang barangkali untuk kita tidak masuk akal, ya. Tapi dibalik ya ajaran iman bahwa ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yang sesungguhnya mau diungkapkan kepada kita apa yang saya katakan di awal ini. Sejak awal hidup kita, dalam perjalanan hidup kita,
dan pada akhir hidup kita, kita selalu ada dalam persekutuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Persekutuan apa itu? Persekutuan kasih. Misteri Allah Tritunggal mengatakan bagaimana Allah sebagai Bapa, sebagai Putra, sebagai Roh, mereka selalu ada dalam kesatuan. Kesatuan kasih untuk apa? Untuk menjalankan tugas. Untuk menjalankan bagaimana tugas untuk menciptakan dunia ini. Lalu kemudian menebus, ya, menyelamatkan dunia yang karena dosa itu jatuh dalam dosa. Dan ya, Allah Roh Kudus yang kemudian menjadi menemani, menolong, mengarahkan hidup kita pada tujuan keselamatan. Dan begitu gereja mau mengajarkan ini, bagaimana sebenarnya misteri Tritunggal Maha Kudus itu mau mengatakan sebenarnya bagaimana Allah dengan pelbagai macam cara mau menunjukkan kasihnya kepada kita manusia. Maka misteri Allah Tritunggal itu adalah sebenarnya misteri tentang kasih Allah kepada kita yang dia ungkapkan dalam pelbagai macam cara. Bapa yang menciptakan, Putra yang menebus dan menyelamatkan, dan Roh Kudus yang menemani, menuntun, menolong, mengarahkan hidup kita. Dan semua itu ada untuk apa? Untuk kita manusia. Karena itu bacaan-bacaan kitab suci hari ini bukan berbicara tentang ajaran itu satu tambah satu sama dengan satu atau tiga. Bukan. Kalau kita lihat bacaan pertama, kedua, berbicara tentang apa? Berbicara tentang kasih Allah. Bacaan pertama kita dengar dari kitab Keluaran. Bagaimana kasih Allah itu senantiasa dia tunjukkan kepada manusia. Kita tahu orang Israel, ya, yang mau diselamatkan oleh Tuhan itu di padang, ya, gurun mereka di bawah tuntunan Musa. Akhirnya mereka mulai, ya, tidak setia pada kasih Allah. Ketika Musa pergi, ya, naik ke Gunung Sinai, lama dia tidak kembali, mereka pikir Musa somati. Karena itu mereka mulai hidup, ya, seperti sebelumnya mereka mulai menyembah berhala dan lain sebagainya. Tapi atas cara itu kemudian Musa pergi lagi ke Sinai meminta pertolongan dari Allah. Dan kemudian itulah cerita tentang dua loh batu itu dengan rupa-rupa peraturan-peraturan perintah, di mana di sana mengungkapkan bahwa Tuhan, Tuhan Allah, Engkaulah pengasih dan murah hati, seperti yang, ya, diungkapkan bagaimana Tuhan ternyata, ya, kendati umat manusia ini yang sering tidak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan itu murah hati. Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Maka daripada kita, ya, dalam, ya, merayakan ini misteri, ya, berdiskusi yang secara teologis yang lain kali sulit, susah, kita mau pahami, kita mengerti. Maka pada kesempatan secara liturgis gereja mengadakan, ya, hari raya Tritunggal Maha Kudus untuk apa? Untuk bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan atas karya kasih Allah yang begitu besar, ya, Allah yang tidak meninggalkan kita sejak kita dilahirkan, sejak kita dibaptis, kita di dalam perjalanan hidup kita dan sampai pada kematian kita, Allah tidak membiarkan kita. Bacaan kedua kita dengar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kasih karunia Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu ada beserta kita. Inilah sapaan yang selalu dalam peran Ekaristi. Ya, semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh selalu beserta kita. Allah selalu ada beserta kita, Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam kesatuan kasih. Dalam kesatuan relasi kasih itu selalu ada, selalu, ya, berkomunikasi, berkontak, ada bersama dengan kita. Dan Injil lebih-lebih lagi kemudian berbicara tentang bagaimana, ya, ungkapan yang bagus itu, begitu besar kasih Allah kepada dunia
sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Misteri Allah Tritunggal hanya mau mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga apa yang Dia buat, ya, itu menciptakan, menebus dan menuntun itu. Itulah yang menjadi gambaran bagaimana, ya, kehadiran Allah, kehadiran Allah Bapa, kehadiran Allah Putra, kehadiran Allah Roh Kudus itu memang benar-benar ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misteri Allah Tritunggal tidak lain berbicara tentang misteri relasi, kasih, komunikasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang selalu digambarkan Allah yang jauh, ya, yang transenden, yang tak kelihatan itu menjadi Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Ya, Allah yang dalam bahasa teologi imanen, Allah yang tinggal hadir bersama, bukan Allah yang jauh. Allah yang hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kehadirannya selalu adalah kehadiran kasih. Begitu besar kasih Allah sehingga Dia mengutus Putra tunggalnya supaya kita tidak binasa. Kendati kita, ketika kita akan binasa, Tuhan mengutus, ya, Putranya, mengutus Roh Kudusnya supaya kita berjalan, ya, sesuai dengan kehendak Allah supaya kita selamat. Apapun keadaan kita, kendati kita jatuh lagi dosa, tetap Allah selalu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu menyertai kita. Nah, tentu menjadi ajakan bagaimana kita mengimani Allah Tritunggal itu dengan penuh rasa syukur itu dengan cara apa? Bagaimana, ya, di dalam kehidupan kita, kehidupan pribadi kita, kehidupan kita di dalam keluarga kita, kehidupan kita dalam relasi perkawinan kita, kehidupan kita dalam pekerjaan kita, relasi kita di dalam, ya, masyarakat, lingkungan kita, bagaimana apa yang ditunjukkan, apa yang disampaikan oleh yang kita katakan misteri Allah Tritunggal itu, kasih, bagaimana itu juga terjadi, bagaimana itu ada dalam. Kalau kita katakan kita mengimani Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang ada dalam kesatuan kasih dan cinta, kita mengimani itu bukan dengan kita hafal Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bagaimana di dalam kehidupan kita relasi anak, bapa, istri benar-benar ada dalam kesatuan kasih cinta itu. Ada komunikasi yang baik seperti komunikasi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu yang membentuk persekutuan kasih itu, satu komunitas Tritunggal, komunitas bapa itu juga terjadi dalam kehidupan keluarga. Dan terjadi, ya, dalam saling menyapa, saling bersatu, saling menegur dalam keadaan, ya, saling menguatkan. Itulah kita mengimani misteri Tritunggal. Begitu juga dalam relasi, dalam hidup mengumat, menggereja, di tempat di mana, sehingga menjadi pertanyaan bagi kita, kita yang mengimani Allah Tritunggal itu, bagaimana kita menerapkan itu juga, sebagaimana kita telah mengalami kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bagaimana kita juga menerapkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita selalu berdoa, ya, supaya semangat kasih, persekutuan, cinta dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang sudah ditunjukkan di dalam perjalanan sejak kita ada, dalam perjalanan hidup kita, dan nanti kelak itu juga kita tunjukkan, kita hayati, kita buat, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari di mana kita berada. Amin.

Mari kita membaharui iman kepercayaan kita. Kita menyanyikan kredo.

0: doa umat. Sungguh besar cinta kasih Allah kepada kita. Ia menganugerahkan putra tunggalnya dan mengutus Roh Kudusnya kepada kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaran Kristus putranya dalam persatuan dengan Roh Kudus.
1: Bagi gereja-gereja Kristus, ya Bapa, utuslah Roh-Mu kepada umat yang mengimani Tritunggal Maha Kudus,

nusa dan bangsa. Ya Bapa, semoga nusa dan bangsa kami yang mengimani Dikau sebagai Allah yang Maha Esa, Kau berkati dalam membangun negara yang adil dan makmur, damai dan sederhana secara merata.

dan terlantar. Ya Bapa, semoga kami dapat selalu dijiwai oleh cinta kasih-Mu yang sungguh agung bagi kami, sehingga sanggup memperhatikan kepentingan mereka yang miskin dan terlantar.

bagi kita semua yang berkumpul di sini. Ya Bapa, bimbinglah kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misterimu yang agung, Tritunggal Maha Kudus.

kita berdoa dan bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang mau bersyukur kepada Tuhan karena menerima berkat melalui hari ulang tahun kelahiran mereka bersama dengan saudari Vincentia, Felicia, Giana, Felisa, Giana, Musung yang merayakan hari ulang tahun yang ke-22. Kita bersyukur juga bersama dengan Bapak Franky Bahmit yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini. Kita juga berdoa dan bersyukur untuk Ibu Michelle Florencia Kirana yang berulang tahun yang ke-41 pada tanggal 29 Mei yang lalu. Kita juga bersyukur bersama dengan keluarga atas kelahiran anak kedua Kevin Venancio Rory. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menganugerahkan rahmat berlimpah melalui saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahun mereka, hari kelahiran. Semoga Engkau tetap menyertai mereka dalam perjalanan hidup mereka. Semoga Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan hidup mereka di hari-hari yang akan datang.

0: Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Putra-Mu. Dalam Kristus Engkau menyelamatkan kami. Semoga Engkau pun selalu menyertai kami dalam Roh Kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin. Amin.

Berdoalah saudara-saudari agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima dan memberkati roti dan anggur ini yang kami persembahkan sebagai ungkapan iman dan puji syukur atas segala anugerah-Mu. Semoga seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu.

0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan kudus kurban Putra-Mu. Semoga berkat santapan suci ini dan karena kekuatan Roh-Mu, kami bertekun dalam pelayanan kami di masyarakat dan Engkau bimbing mencapai keselamatan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada kita semua yang pada hari raya Tritunggal Maha Kudus ini menghadiri perayaan Ekaristi Misa kedua ini, khususnya para petugas liturgi, MC, animator, lektor, pemazmur, kantores, petugas khusus dan petugas kebersihan, dekorasi, serta putra-putri altar. Terima kasih atas partisipasi Anda. Agenda paroki bisa dilihat dalam warta liturgi, khususnya Jumat 5 Juni hari Jumat pertama. Sebelum misa ada latihan liturgi untuk seluruh calon krisma di gereja. Lalu ada jam 6 misa dan tanggal 6 hari Sabtu sesudah Jumat pertama ada perayaan Ekaristi pagi. Tradisi dikatakan sebagai misa Sabtu Imam, khususnya berdoa untuk para imam. Dan ada juga komuni untuk orang tua dan sakit dan lansia di rumah. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami mendengarkan kanal informasi dan inspirasi program 1 RRI Manado. Saya Priscilla Balebu mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda di Manado pagi ini, edisi Anda mendengarkan hari ini Minggu 31 Mei 2026. Dan tentu sudah mendengar di akhir tadi Anda mendengarkan Manado pagi ini dengan siaran langsung ibadah Minggu pagi di kesempatan hari ini, dan kita akan lanjutkan lagi dengan Manado siang ini pendengar, untuk Anda mendengarkan bersama nanti Lin Salviani. Saya Priscilla pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado kanal informasi dan inspirasi di Swantan siang hari ini bersama saya Lin Salviani menemani Anda di program Special Pro 1 ya, di hari ini, di hari Minggu tepat tanggal 31 Mei 2026. Saya akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya di Swantan hari ini ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda, apalagi di hari ini nanti juga akan ada banyak gitu ya informasi-informasi yang akan saya hadirkan. Dan untuk Anda, selamat beribadah untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Mungkin ada yang juga beribadah siang hari ini gitu ya, ataupun yang baru pulang dari peribadatan, semoga makin diberkati dalam Tuhan. Dan apapun dari kegiatan aktivitas Anda hari ini bersama dengan keluarga, semoga semuanya diberkati, tambah sehat banget juga tentunya bersama Pro 1 Manado ya. Nanti ada banyak lagu-lagu Indonesia yang akan terus kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pokoknya terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Menit Edu Kandil Informasi dan Inspirasi. Tadi ada Aurel featuring Rasha, Cinta Surga yang sudah saya hadirkan di Roni Randa gitu ya. Semoga hari ini lagunya itu bisa buat Anda jadi makin lebih semangat. Enjoy juga pastinya bersama Pro 1 Menit Edu ya. Dan ya pastinya pendengar, kalau kita bicara tentang Indonesia layak anak gitu ya, ya masih Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPA, mengembangkan konsep Indonesia layak anak atau IDOLA gitu ya, sebagai visi pembangunan nasional yang menempatkan anak tuh sebagai subjek utama pembangunan, dan tujuannya dalam memastikan juga setiap anak Indonesia memperoleh hak secara utuh, hak hidup, hak juga untuk tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi dalam lingkungan yang aman, sehat, inklusif, serta juga bebas dari kekerasan, diskriminasi. Dan masih untuk mewujudkan IDOLA ini atau Indonesia layak anak gitu ya, pemerintah menjalankan program kabupaten kota layak anak atau KLA yang pastinya ini merupakan sistem pembangunan daerah yang mengintegrasikan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media dan lembaga pendidikan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Jadi program ini tuh bukan sekedar pemberian penghargaan gitu ya, melainkan juga kerangka kebijakan yang mengharuskan daerah juga membangun lingkungan yang ramah dan aman bagi anak dalam berbagai aspek kehidupan. Dan bahkan landasan hukumnya ini diperkuat juga melalui peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten kota layak anak yang mengatur target, strategi dan juga peran berbagai pihak dalam penyelenggaraan KLA. Jadi regulasi ini pun juga kemudian diperjelas melalui peraturan Menteri PPPA nomor 12 tahun 2022. Pendengar. Ya, dan informasinya di sore hari ini masih kita hadirkan informasi gitu ya, terkait Indonesia layak anak atau IDOLA. Tetap terus bersama Pro 1 Menit Edu, Kanal Informasi dan Inspirasi ya.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Ya, mendingan masih di program Special Pro 1 di sore hari ini di Manado Siang. Masih bersama saya, Lin Solviani, akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA gitu yang mengembangkan konsep Indonesia Layak Anak atau Idola ini tentunya sebagai visi pembangunan nasional yang menempatkan anak juga sebagai subjek utama pembangunan gitu ya. Yang tujuannya seperti saya informasikan tadi, memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak-hak mereka seperti hak hidup gitu ya, punya hak hidup, kemudian tumbuh kembang, perlindungan, bahkan partisipasi dalam lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan juga bebas dari kekerasan dan diskriminasi ya. Dan landasan hukumnya juga diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak yang mengatur target, strategi, dan juga peran berbagai pihak dalam penyelenggaraan KLA gitu ya, atau Kota Layak Anak. Yang pasti regulasi ini juga kemudian diperjelas juga nih melalui Peraturan Menteri PPA Nomor 12 Tahun 2022.

Yang masih mendengar secara konseptual gitu ya, Indonesia Layak Anak tidak hanya berbicara tentang fasilitas fisik gitu ya, seperti taman bermain atau sekolah ramah anak. Jadi program ini juga mencakup perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, perkawinan anak, bahkan juga pekerja anak, perundungan, hingga tantangan baru di era digital seperti keamanan anak di ruang cyber. Jadi dalam praktiknya, pemerintah pusat juga melakukan evaluasi dan juga pemberian penghargaan kepada daerah yang berhasil memenuhi indikator KLA. Jadi di tahun 2025, pendengar, ini tercatat juga ada 355 kabupaten kota menerima penghargaan KLA dalam berbagai kategori pencapaian. Jadi pemerintah juga mengakui nih bahwa masih terdapat tantangan besar seperti kesenjangan layanan antar daerah, keterbatasan fasilitas pendukung anak, serta kebutuhan penguatan perlindungan anak di era digital. Jadi dengan demikian, Indonesia Layak Anak ini bisa dipahami ya sebagai upaya jangka panjang untuk membangun Indonesia yang lebih aman, sehat, inklusif, dan juga berkeadilan bagi seluruh anak. Sehingga mereka juga bisa tumbuh menjadi generasi yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Ya, mendengar itu tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda, Indonesia Layak Anak atau IDOLA gitu ya. Dan yang pasti di sonar ini cukup dulu informasinya, dan tentunya masih di Manado siang gitu ya. Saya akan terus menemani Anda pendengar dengan ada banyak lagi informasi-informasi lainnya di sonar ini. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Lan, kamu pernah gak ngerasa? Kadang kenapa ya? Kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak ada orang yang suaranya gak didengar. Gak boleh sekolah, gak bisa kerja. Cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju, soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernyataan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada musik kimia tadi mendekatlah yang sudah saya hadirkan di ruang DR Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Apalagi juga ada banyak gitu ya lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan yang pasti di selatan hari ini ya, untuk Anda yang mungkin sedang menikmati kebersamaan bersama keluarga ataupun juga mempersiapkan menu makan siang, lagi masak-masak bareng. Ini yang pasti untuk Anda semuanya, apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga semuanya dilancarkan ya. Tambah semangat juga untuk Anda yang sedang berkumpul dengan keluarga tercinta. Kalaupun sendiri hari ini gak jadi masalah juga gitu ya. Ya masih kita selalu akan jadi teman terbaik Anda, menemani Anda dalam segala kegiatan-kegiatan aktivitas Anda di hari ini. Tentunya selamat berhari Minggu, happy Sunday ya. Semoga hari ini menyenangkan. Apalagi juga untuk Anda hari ini ada banyak informasi-informasi yang selalu akan kami hadirkan untuk Anda. Dan apalagi juga sekarang ini ada beberapa informasi yang kabarnya Manado raih 2 penghargaan apresiasi daerah berprestasi 2026 ya. Berbeda. Oke, peringkat Wali Kota Manado, Andrea Ngau ya di sini menerima penghargaan dalam kegiatan apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 Regional Sulawesi yang digelar di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat 29 Mei 2026 ya. Dan tentunya dalam ajang tersebut pemerintah Kota Manado berhasil meraih peringkat kedua kabarnya pada kategori daerah yang dinilai berhasil menekan angka kemiskinan dan stunting di wilayah Pulau Sulawesi. Dan selain itu juga Manado juga menempati peringkat ketiga pada kategori pemerintah daerah yang dinilai berhasil mengembangkan kreatif financing atau pembiayaan kreatif untuk mendukung pembangunan daerah. Dan bahkan kegiatan penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan Kompas juga sebagai bentuk apresiasi terhadap inovasi dan kinerja pemerintah daerah, pendengar. Dan atas capaian tersebut, pemerintah Kota Manado juga memperoleh dana insentif daerah atau DID gitu ya, DID dari pemerintah pusat sebesar 3 miliar rupiah. Ini sebagai bentuk dukungan atas kinerja yang telah ditunjukkan. Dan bahkan pemerintah Kota Manado menilai penghargaan tersebut sebagai bukti komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong inovasi pembangunan yang berkelanjutan. Dan selain itu juga pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting, serta menghadirkan berbagai terobosan pembangunan daerah demi mewujudkan Kota Manado yang lebih maju dan sejahtera. Ya, ternyata ada beberapa informasi Manado raih 2 penghargaan apresiasi daerah berprestasi 2026 gitu ya. Dan informasi ini pun bisa Anda kutip, bisa Anda baca juga di portal berita kami di rri.co.id. Dan yang pasti untuk ini semuanya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, peringatan sekali lagi terima kasih Anda selalu mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Arsy Widianto, Visor Intiara Andini, diam-diam ya, sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, asam urat merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup sering dialami oleh masyarakat gitu ya. Kondisi ini terjadi akibat tingginya kadar asam urat dalam darah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pola makan sehari-hari, dan ini juga penting gitu ya, kita ketahui bagi penderita asam urat, untuk memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi agar kadar asam urat tetap terkontrol dan resiko kambuh itu bisa diminimalkan gitu ya. Nah, dilansir dari rspondokindah.co.id, tentunya di sini beberapa makanan yang juga menjadi pantangan bagi penderita asam urat adalah jeroan. Jadi beberapa organ bisa dan sudah lazim dikonsumsi oleh beberapa orang. Padahal jeroan ini termasuk makanan yang memiliki kadar purin tinggi gitu ya. Dan konsumsi jeroan ini berlebih bisa meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh dan meningkatkan resiko serangan asam urat, sehingga sebaiknya dihindari bagi penderita asam urat. Kemudian makanan manis, gula ya, khususnya fruktosa dan gula alami dalam buah gitu ya, dan akan diuraikan menjadi asam urat. Jadi semakin banyak konsumsi makanan manis, kadar asam urat dalam tubuh akan mengalami peningkatan yang bisa memperburuk kondisi kita juga gitu ya. Kemudian makanan tinggi lemak, konsumsi makanan yang berlemak ini juga bisa membuat kadar asam urat dalam darah kita meningkat karena cenderung menempel dengan asam urat dalam ginjal. Kemudian makanan ultra proses gitu ya, tentunya yang dimaksud dengan makanan ultra proses ini adalah makanan yang sudah diolah dengan kandungan gula, garam maupun lemak jenuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan serat, vitamin maupun mineralnya gitu ya. Jadi makanan ultra proses ini kemudian akan meningkatkan radikal bebas yang memicu peningkatan produksi asam urat. Kemudian siput. Nah, sebenarnya tidak semua boga bahari itu punya kandungan purin yang tinggi gitu ya. Makanan laut yang bercangkang dan beberapa jenis ikan, tentunya kita juga tidak perlu khawatir karena tentunya ini masih ada beberapa jenis ikan dari perairan laut yang mungkin dikonsumsi oleh penderita asam urat. Kemudian daging merah, makanan tinggi purin yang lain adalah daging merah, khususnya yang berlemak gitu ya. Sehingga konsumsi daging merah sebaiknya mulai dihindari jika Anda memiliki penyakit asam urat. Kemudian di sini sayuran tinggi purin ya, sayuran kebanyakan kaya akan serat dan banyak disarankan untuk menjaga kesehatan. Namun ada beberapa sayuran yang kandungan purinnya lebih tinggi dan sebaiknya dihindari oleh penderita asam urat gitu ya. Kemudian polong-polongan, meski kadar purin dalam polong-polongan tergolong sedang, tentunya Anda juga sebaiknya membatasi konsumsi makanan ini karena batas ketoleransi konsumsi makanan berpurin bagi tiap orang itu berbeda-beda gitu ya. Kemudian grafik kuah pekat, jadi meski kadar purin dalam polong-polongan tergolong sedang, Anda juga sebaiknya membatasi konsumsi makanan ini karena batas toleransi konsumsi makanan berpurin tiap orang pastinya akan berbeda gitu ya, karena beberapa makanan diolah dengan penambahan ragi juga ini akan meningkatkan asam urat karena ragi akan memicu peningkatan produksi asam urat sekaligus menghambat proses pengeluaran asam urat. Jadi di sini menjaga pola sehat gitu ya, pola makan kita, itu menjadi langkah penting bagi penderita asam urat untuk mencegah peningkatan kadar asam urat dalam tubuh. Jadi dengan menghindari makanan tinggi purin, gula dan lemak berlebih, serta memilih asupan yang lebih sehat dan seimbang, penderita asam urat juga bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman dan juga kualitas hidup yang lebih baik, pendengar. Ya, yang pasti di sore hari ini di program Spesial Pro 1 di Manado Siang ya, itu tadi beberapa informasi, beberapa makanan pantangan bagi penderita asam urat yang perlu Anda ketahui ya. Dan tentunya nanti kan kita jelang dinamika olahraga saat lagi di ruang dengar Anda nanti di pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Katanya riset banyak, tapi kenapa banyak pelaku usaha nggak pernah ngerasain hasilnya?
1: Ya, itu mungkin karena banyak riset berhenti hanya di jurnal. Kamu udah dengar belum? Ada program pendanaan hilirisasi riset 2025 yang diluncurkan oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Dijen Riset dan Pengembangan.
0: Hah? Itu program untuk apa ya?
1: Itu salah satu program untuk bantu riset jadi prototipe yang bisa dipakai di industri, UMKM, masyarakat, atau bahkan pemerintah daerah. Jadi hasil risetnya bisa langsung dirasakan manfaatnya bagi banyak orang.
0: Kalau gitu, riset bisa bantu olah sumber daya lokal jadi produk unggulan juga dong.
1: Iya, betul. Supaya sumber daya alam kita gak cuma dijual mentah, tapi punya nilai tambah di dalam negeri. Yuk kita dukung riset yang berdampak nyata, program pendanaan hilirisasi riset 2025 dari kampus untuk industri demi kemajuan negeri.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Ousmane Dembélé, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Seiber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Ousmane Dembélé menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
2: Saya sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it. When you are so close.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
3: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po Tiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
2: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs
1: rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Arina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Erik Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Boss, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini

0: bukan langkah terakhir. Dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang komplit dengan Wang Chan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di tengah hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Dan Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita court ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No. Who did it?

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3, sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Oke, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini. Apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1, semoga hari ini jadi makin lebih semangat ya. Apalagi hari ini juga untuk umat Buddha dimanapun berada gitu ya. Tentunya selamat merayakan Hari Raya Waisak ya, tentunya hari ini Waisak 2570 gitu ya, baik. Tentunya juga menjadi momen penting juga bagi umat Buddha untuk memperingati kelahiran dan wafatnya Buddha Gautama ya. Dan yang pasti untuk memeluk agama Buddha dimanapun berada juga sekali lagi kami mengucapkan Hari Raya Waisak ya di semua hari ini. Dan yang pasti untuk Anda yang terus bersama Pro 1 Manado, apalagi di hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga hari ini juga jadi makin lebih semangat. Apalagi juga ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Dan apalagi juga untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu mancanegara ya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar masih di Manado siang ya. Masih bersama saya, Yelin Slaviani, yang akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan yang masih teman Anda semuanya, ada banyak tadi lagu-lagu mancanegara yang sudah tahdarkan di ruang dengar Anda ya. Oke, yang masih untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Apalagi juga tentunya ada banyak gitu ya, lagu-lagu, informasi-informasi yang kita selalu hadirkan di ruang dengar Anda gitu ya, yang pastinya untuk Anda yang sedang beristirahat siang ataupun yang sedang bersantai ataupun dalam perjalanan gitu ya, ada yang menuju keluar kota ataupun yang ada yang baru masuk ke area kota Manado dan sekitarnya, juga selamat siang untuk Anda apapun yang menjadi kegiatan aktivitasnya, juga semoga semuanya dilancarkan ya. Oke, yang pastinya pendengar di sementara hari ini ya, tentunya di tanggal 31 Mei 2026, hari ini memperingati Hari Raya Waisak. Ini merupakan hari suci umat Buddha yang diperingati juga setiap tahun gitu ya, saat purnama di bulan Waisak. Di tahun 2026 ini Hari Waisak jatuh di 2570 ya. Tentunya di sini di Buddhist era gitu ya. Dan tentu di sini juga kita perlu tahu ini jatuh di hari Minggu gitu ya, hari ini. Tentunya dilansir dari laman Kementerian Agama Kemenag Republik Indonesia, Waisak ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Vaisakha gitu ya. Dalam bahasa Pali Vesakha yang berarti nama bulan dalam kalender Buddhis gitu ya. Jadi pada kalender Masehi, Waisak ini biasanya berlangsung pada akhir April, Mei dan awal Juni. Dan hari raya ini tuh juga dikenal sebagai Hari Raya Trisuci Waisak karena memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama. Jadi tiga peristiwa tersebut adalah kelahiran Siddhartha gitu ya, Siddhartha Gautama di Taman Lumbini, pencapaian penerangan sempurna di Buddha gitu ya, kemudian wafatnya Buddha Gautama dan juga Maha Parinibbana di Kusiranara gitu ya. Dan bagi umat Buddha sendiri, Hari Raya Waisak ini tidak hanya menjadi momen untuk merayakan tradisi keagamaan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk meneladani ajaran Buddha. Peringatan ini mengajak umat untuk menumbuhkan semangat berbuat kebajikan, pantang menyerah, serta menerapkan dharma gitu ya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dicontohkan oleh Buddha Gautama. Oke, dan yang pasti untuk ini semuanya itu tadi berapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya selamat memperingati Hari Raya Waisak untuk umat Buddha di seluruh Indonesia ya. Dan tetap terus bersama Pro 1 Manado hari ini. Dan tentunya ada banyak lagu-lagu mancanegara yang selalu kita hadirkan untuk menemani Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

Ya, yeah, pernah kan ada Poison, ya, yeah, ada Poison dengan Every Rose yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini lagu dari Poison itu bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat terus. Enjoy juga pastinya bersama Pro Satu Manado, ya. Oke, okay, yang pastinya hari ini pun juga pendengar, tepat tanggal 31 Mei, ternyata hari ini juga hari tanpa tembakau sedunia gitu ya. Hari tanpa tembakau sedunia ini tuh merupakan kampanye kesehatan global juga yang diperingati setiap tanggal 31 Mei. Dan peringatan ini tuh merupakan inisiatif Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang bertujuan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya tembakau gitu ya. Dan menyadur dari laman National Today, hari tanpa tembakau sedunia itu pertama kali dicetuskan oleh negara-negara anggota WHO di tahun 1987, dan langkah ini juga memang diambil sebagai respon terhadap meningkatnya masalah kesehatan dan tingginya angka kematian akibat penggunaan tembakau gitu ya. Dan bahkan awalnya di tahun 1987 WHO ini menetapkan 7 April sebagai hari tanpa tembakau sedunia melalui resolusi WHA ya, tentunya 40.38 gitu ya. Namun pada tahun 1988 disahkanlah resolusi WHA 42/19 gitu ya, di mana WHO ini menetapkan tanggal 31 Mei itu sebagai peringatan tahunan hari tanpa tembakau sedunia. Jadi kampanye ini tuh hadir karena dampak negatif tembakau terhadap kesehatan sangat besar. WHO mencatat sekitar 8 juta orang tuh meninggal setiap tahunnya akibat penyakit yang berhubungan dengan tembakau, termasuk gangguan pernafasan dan bahkan penyakit paru-paru gitu ya. Dan di tahun 2026 WHO sendiri mengusung tema Unmasking the Apple Countering Nicotine and Tobacco Addiction gitu ya, atau mengungkap daya tariknya melawan kecanduan nikotin dan juga tembakau. Melalui tema tersebut, WHO mengajak seluruh masyarakat untuk memahami bahaya penggunaan tembakau sekaligus mempromosikan juga langkah-langkah efektif untuk mengakhiri kecanduan nikotin dan tembakau ini, pendengar. Oke, okay, masih untuk Anda, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Masih banyak lagi informasi-informasi lain, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya.

Curhat Bu Siska, mulai dari dapur untuk negeri yang makmur. Halo Bu Ibu, ada Bu Siska di sini. Mau cerita. Hari ini bukan soal tetangga yang suka jemur daster di pagar orang. Ini soal ekonomi kreatif. Jangan kaget dulu. Kedengarannya berat, tapi aslinya deket banget sama kita. Contohnya kemarin, Bu Siska tuh iseng bikin bolu tape. Dipuji suami. Padahal nih Bu Ibu, biasanya yang keluar cuma kalimat andalannya Pak Su, asin sayang. Loh, kok ini bisa dibilang enak? Langsung deh kepikiran, kenapa nggak dijual aja? Ya udah, Bu Siska foto-foto lagi, upload ke status WA lagi, kasih caption yang manis, bolu tape cinta ibu. Hasilnya laris manis Bu Ibu. Dari situ tuh Bu Siska sadar, ternyata ekonomi kreatif bisa dimulai dari rumah, dari dapur, dari ide-ide kecil kita. Nggak harus modal besar, yang penting niat dan kreatif. Kita nih ibu-ibu luar biasa loh, bisa masak, bisa jahit, bisa bikin kerajinan, bahkan bisa bikin konten media sosial sambil nyetrika, ya enggak? Kalau semua potensi itu kita olah, kita enggak cuma bantu ekonomi keluarga, tapi juga bantu kemandirian bangsa. Jadi ibu-ibu, yuk mulai dari yang kita bisa, dari rumah. Karena kadang pahlawan ekonomi itu bukan cuma yang pakai jas, tapi yang pakai celemek dan sendok kayu. Curhat Bu Siska, mulai dari dapur untuk negeri yang makmur.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun, bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

0: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, terima kasih benar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini lagu-lagu mancanegara di Manado. Siang hari ini cukup dulu, dan kita jelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan Warta Berita Daerah siang hari ini bersama Pro Satu Manado.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah siang hari ini, edisi Minggu 31 Mei 2026.
1: Tidak lagi untuk hanya difokuskan atau semua menyoroti kesehatan.
0: Warta Berita Daerah siang ini selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Informasi berita yang pertama, pendengar, pada momen Hari Anti Tembakau Minggu 31 Mei 2026, pegiat sosial menyerukan merokok itu bukan identitas lelaki atau sesuatu yang dapat menghilangkan stres.
2: Diperkirakan terdapat sekitar 5,9 juta anak usia muda atau sekitar 19,2% pelajar Indonesia usia 13-15 tahun mengkonsumsi produk-produk tembakau. Sebanyak 7,4% dari total perokok aktif di Indonesia saat ini berada di rentang usia 10 hingga 18 tahun. Nila Muluk, pegiat kesehatan, mengatakan untuk mengurangi jumlah pelajar merokok butuh kerjasama antar kementerian, terutama pendidikan dasar. Menurut Nila Muluk, merokok pada pelajar jangan hanya dilihat dari kesehatan, tetapi juga masa depan anak itu sendiri.
1: Tidak lagi untuk hanya difokuskan atau semua menyoroti kesehatan, tetapi kita harus melihat juga generasi kita ke depan. Kalau anak-anak itu dengan meningkat sebesar sampai 26% dengan merokok, kami tentu mengharapkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, sebagai seorang perempuan juga meningkat kita 2,76%.
2: Pada momen Hari Anti Tembakau Minggu 31 Mei 2026, pegiat sosial menyerukan merokok itu bukan identitas lelaki atau sesuatu yang dapat menghilangkan stres. Dari aspek rumah tangga, dua batang rokok sudah setara dengan dua butir telur yang dapat menjadi sarapan sehat bagi keluarga. Di Provinsi Sulawesi Utara secara prosentase data BPS, jumlah perokok sudah di atas 50% dari penduduk, dengan intensitas perokok terbanyak di Kabupaten Bolmong Raya. Audi Kandores melaporkan.
0: Untuk membantu para ibu menjaga kesehatan emosional keluarga kita bersama Sekolah Murid Merdeka dan Gramedia Manado menggelar kegiatan Me Time Ibu di Manado.
3: Keluarga kita berkolaborasi dengan Sekolah Murid Merdeka menggelar kegiatan bertajuk Me Time Ibu di Gramedia Manado. Kegiatan yang berlangsung selama 3 jam ini menghadirkan ruang belajar sekaligus ruang jeda bagi para ibu. Peserta diajak mengikuti sesi relaksasi tubuh dan totok wajah, serta diskusi mengenai pemenuhan kebutuhan diri dan pengelolaan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara para ibu mengikuti kegiatan, anak-anak tetap dapat bermain dan mendengarkan dongeng bersama pendamping dari Sekolah Murid Merdeka yang disiapkan di lokasi yang sama. Fitri Mohede selaku Family Education Trainer keluarga kita mengatakan, kegiatan ini bertujuan membantu para ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan diri sebagai bagian dari pengasuhan yang sehat.
4: Orang tua terutama para ibu itu bisa mendapatkan ilmu tentang pengasuhan ya, gitu, untuk belajar menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Terus kemudian juga dengan acara ini mereka juga bisa meet time buat mereka gitu, untuk memenuhi kebutuhan diri mereka juga. Dan kalau dulu kan jadi orang tua tuh gak ada sekolahnya, tapi dengan kita sebagai orang tua mengadakan sesi-sesi, keluarga kita mengadakan sesi, jadi berharap bahwa orang tua bisa belajar dari orang tua lainnya. Jadi bisa saling berbagi cerita, sharing tentang praktik baik yang sudah dilakukan.
3: Materi yang diberikan pun mendapat sambutan positif dari para peserta. Salah satunya Dian, yang mengaku memperoleh banyak pelajaran baru tentang cara menghadapi tekanan dalam kehidupan sehari-hari.
5: Sangat bermanfaat, karena dari sisi ibu-ibu, bagaimana cara ibu-ibu dalam kehidupan sehari-hari mengatasi tekanan, masalah yang dihadapi, sangat sekali dibutuhkan bagaimana cara mengendalikan emosi, dan hari ini membantu kami dalam mengatasi emosi berlebihan dengan cara relaksasi otot, nafas dalam, dan itu cukup membantu dalam kehidupan hari-hari.
3: Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan emosional diri. Sebab ketika orang tua merasa lebih tenang dan terpenuhi kebutuhannya, lingkungan keluarga yang hangat dan sehat pun akan lebih mudah terwujud. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
0: Polsek Miangas rutin melaksanakan patroli di pulau perbatasan Indonesia.
6: Personel Polsek Miangas terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan paling utara Indonesia. Sabtu malam kemarin, petugas menggelar patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dengan berjalan kaki, menyusuri lorong pemukiman warga, dan sejumlah objek vital di desa Miangas. Kapolsek Miangas, Ibda Kristoponto, menegaskan, patroli ini difokuskan pada deteksi dini gangguan kamtipmas, termasuk pengawasan ketat terhadap peredaran minuman keras dan senjata tajam. Ibda Kristo menambahkan, pendekatan dialogis menjadi kunci utama agar polisi bisa menyerap langsung aspirasi warga sekaligus memetakan potensi kerawanan sejak dini.
7: Kami tidak hanya memantau fisik wilayah, tetapi juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi mitra aktif Polri. Dalam menjaga ketertiban, keamanan adalah fondasi utama pembangunan di wilayah perbatasan Miangas.
6: Melalui kehadiran polisi di tengah masyarakat, diharapkan rasa aman warga di garda terdepan Nusantara tetap terjaga, sehingga situasi kamtipmas di perbatasan tetap kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingginya kunjungan berobat di Rumah Sakit Budi Setia Langoan memacu manajemen lebih memberikan pelayanan kesehatan optimal.
8: Manajemen Rumah Sakit Budi Setia Langoan berapresiasi kepada masyarakat pengunjung baik yang ada di Kabupaten Minahasa Langoan, Minahasa Tenggara, Mitra, dan sekitarnya yang telah menaruh kepercayaan untuk datang berobat di Rumah Sakit Budi Setia Langoan. Seperti dikatakan Direktur Dr. James Komaling, Master Kesehatan. Dan ini menurut Komaling, suatu upaya yang telah lama pihak RS bangun hubungannya walaupun diakui masih jauh dari kata sempurna. Tapi pihaknya akan terus berupaya melayani pasien secara maksimal dengan poli-poli yang sudah ada, antaranya poli unggulan mata, penyakit dalam, dan semua poli lain yang telah tersedia guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.
9: Di dalam proses manajerial rumah sakit, memang kami sering mewaspadai peningkatan atau lonjakan pasien yang tiba-tiba seperti terjadi wabah dan lain sebagainya ya, yang bisa terjadi lonjakan tiba-tiba, agar supaya tidak terjadi seakan-akan antrian yang cukup panjang. Dengan melihat kapasitas kami saat ini ada 119 tempat tidur dan saat ini rata-rata penuh digunakan. Jadi kami memang menganggap ini memang itu adalah tantangan, dan memang kami harus menghimbau kepada masyarakat, seandainya sakit datang ke rumah sakit bisa, tetapi memang kalau terjadi lonjakan pasien memang tolong untuk melihat keadaan. Kami akan memilah mana pasien yang layak dirawat di rumah sakit yang memiliki indikasi gawat daruratan dan perlu dirawat di rumah sakit, dan mana yang pasien-pasien yang memang hanya perlu dirawat jalankan dan dilanjutkan pengobatannya di fasilitas kesehatan primer atau dokter keluarga ataupun puskesmas.
8: Lebih lanjut kepada RRI, Direktur Rumah Sakit Budi Setia Langoan, Dr. James Komaling, Master Kesehatan, katakan PRS selama ini telah berupaya memodifikasi ruangan dan menambah jumlah bed perawatan, kurang lebih 20 sampai dengan 30 bed, guna mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang benar-benar membutuhkan rawat inap di Rumah Sakit Budi Setia Langoan. Dari Minahasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cuaca ekstrim, Dinas Perhubungan Talaut lakukan pengawasan aktivitas transportasi laut, speedboat, di sejumlah pelabuhan.
10: Menyikapi kondisi cuaca ekstrim saat ini, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Perhubungan mengimbau masyarakat yang menggunakan jasa transportasi laut agar berhati-hati karena lautan yang bergelombang disertai dengan angin kencang. Kepala Dinas Perhubungan Leda Dahlan mengatakan pihaknya sudah menempatkan petugas di sejumlah pelabuhan seperti Melongwane, Pelabuhan Lirung, dan juga Pelabuhan Mengaran. untuk melakukan pengawasan termasuk memeriksa perlengkapan keselamatan.
11: Ya, yang pasti tolong perketat pengawasan. Ya, perketat pengawasan di beberapa pelabuhan Sweet Nelong, Lirung, dua lokasi, sama Mengarang satu lokasi. Pengawasan seperti apa? Seperti yang biasa-biasa, ada pegawai yang ditempatkan di sana untuk waktu tertentu mengingatkan speedboat terkait dengan kesepakatan yang pernah dibuat secara bersama. Jadi ada kesepakatan antara Pemda yang diwakili oleh Dinas Perhubungan dengan pemilik speedboat dan operator.
12: Sehingga kami dari Dinas Perhubungan mengingatkan kepada pemilik speedboat dan pengguna angkutan antar pulau untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan transportasi antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut.
10: Selain perlengkapan keselamatan ditambahkan Kepala Dinas Perhubungan, jumlah muatan juga wajib diperiksa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara instansinya dengan pihak asosiasi speedboat. Pihaknya juga akan memberhentikan aktivitas tersebut bila kondisi cuaca tidak lagi memungkinkan untuk beroperasi. Dari Melongane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Kaben Kesbangpol Manado menyampaikan apresiasi kepada umat Buddha yang selama ini terus bersinergi dengan pemerintah dalam membangun berbagai aspek kehidupan masyarakat Kota Manado.
13: Pemerintah Kota Manado mengapresiasi peran aktif umat Buddha dalam mendukung pembangunan serta menjaga kerukunan dan kehidupan sosial masyarakat di Kota Manado. Kepala Badan Kesatuan dan Kebangsaan Kesbangpol Kota Manado, Sony Tangkumansang, saat menghadiri perayaan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era BA tahun 2026, Minggu pagi di Vihara Dhammadipa Manado mengatakan, atas nama wali kota menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Waisak. Dia pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh umat Buddha yang selama ini terus bersinergi dengan pemerintah dalam membangun dan memajukan aspek mental spiritual serta kehidupan sosial masyarakat Kota Manado. Nilai-nilai keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk karakter warga yang berakhlak, toleran, dan peduli terhadap sesama.
14: Menara maju dan sejahtera dimulai dari cara pikir kita. Cara pikir menjadi fondasi bagi cara hidup. Maka dalam ini, nilai ajaran agama berperan penting, yaitu untuk membangun cara pikir yang menghargai kehidupan sebagai syukur dan sembah kepada Yang Maha Kuasa. Dan situlah terbentuk mental dan karakter yang luhur. Mari orang hidup baik-baik, hidup baku-baku baik, baku-baku bantu, dan baku-baku geking pandai. Jaga kerukunan, jaga ketertiban, jaga kebersihan. Mulailah dari diri sendiri, dari keluarga. Kebaikan dimulai dari hal-hal sederhana, dan kemajuan diperoleh dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan tekun.
13: Kaban Kesbangpol Manado juga berharap ajaran Dharma senantiasa menjadi pedoman umat Buddha dalam menjalani kehidupan serta berkontribusi menjaga kedamaian, keharmonisan di tengah-tengah masyarakat Kota Manado. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Berita yang terakhir pendengar, Ketua Perwalian Umat Buddha Indonesia, Permabudi Sulawesi Utara, Ervandi Lagonda berharap perayaan Waisak 2570 Buddhis era tahun 2026 dapat membawa berkah dan kedamaian bagi seluruh masyarakat.
13: Ketua Perwalian Umat Buddha Indonesia Permabudi Sulawesi Utara Ervandi Lagonda berharap perayaan Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 dapat membawa berkah dan kedamaian bagi seluruh masyarakat. Dalam sambutannya pada perayaan Waisak di Vihara Dhammadipa Manado, Ervandi mengatakan Vihara Dhammadipa diharapkan menjadi pusat penyebaran nilai-nilai kedamaian, cinta kasih, dan kebijaksanaan bagi umat Buddha maupun masyarakat luas. Menurutnya, tema nasional Waisak tahun 2026 yaitu Dharma membawa perdamaian dunia sejalan dengan semangat cinta kasih yang dapat menjadi sumber terciptanya perdamaian di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dunia saat ini.
15: Dengan tema ini harapannya tentunya di tengah dunia yang kurang kondisif ini dapat membawa kedamaian bagi dunia. Namun kita tentunya bersyukur karena di tengah dunia yang seperti ini tetapi Kota Manado kita dalam keadaan damai dan sejahtera. Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana dalam menjelang Waisak berbagai kegiatan telah kita lakukan. Jadi pada baru kita umat Buddha yang tergabung dalam kepanitiaan Sanipata Waisak telah melakukan berbagai kegiatan baik dalam skala besar dalam skala kecil untuk menyambut Waisak ini. Jadi salah satunya adalah kita membersihkan Taman Makam Pahlawan, ada juga membersihkan.
13: Pada kesempatan tersebut, Ervandi Lagonda mengajak seluruh umat Buddha untuk memaknai Waisak sebagai momentum meningkatkan kebijaksanaan, pengendalian diri, dan kepedulian terhadap sesama. Dia pun berharap seluruh rangkaian kegiatan Waisak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Manado, serta membawa kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah siang hari ini di Seminggu 31 Mei 2026. Saya Lin Salviani, selamat siang.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: kabar.
1: Ya, openingnya sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami Radi Pro, satu Manado Kanal informasi dan inspirasi ya. Dan tentunya di hari ini di Manado Siang, saya Lin Salviani undur diri dari ruang dengan Anda. Tentunya selamat merayakan Hari Raya Waisak ya untuk umat Buddha dimanapun Anda berada. Dan juga selamat menjalankan ibadahnya juga untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada ya. Selamat beribadah dan semoga hari ini juga menyenangkan mendengarkan Pro Satu Manado. Karena ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengan Anda. Apalagi di Manado hari ini gitu ya, di Manado sore nanti akan ada Michael Chia yang kamar mani Anda. Dan tentunya juga nanti sampai malam nanti ada Manado malam, juga ada banyak acara-acara seru yang selalu Pro Satu hadirkan untuk Anda. Tetap terus mendengarkan Pro Satu Manado kanal informasi dan informasi ya. Dan tentunya selamat mendengarkan gitu ya program Pro Satu. Oh ya, setelah ini ada ini ya, Teti Bahagia yang akan menemani Anda. Oke, baik. Yang pasti tanya semuanya terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Katanya riset banyak, tapi kenapa banyak pelaku usaha nggak pernah ngerasain hasilnya?
1: Ya, itu mungkin karena banyak riset berhenti hanya di jurnal. Kamu udah dengar belum? Ada program pendanaan hilirisasi riset 2025 yang diluncurkan oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Dijen Riset dan Pengembangan.
0: Hah? Itu program untuk apa ya?
1: Itu salah satu program untuk bantu riset jadi prototipe yang bisa dipakai di industri, UMKM, masyarakat, atau bahkan pemerintah daerah. Jadi hasil risetnya bisa langsung dirasakan manfaatnya bagi banyak orang.
0: Kalau gitu, riset bisa bantu olah sumber daya lokal jadi produk unggulan juga dong.
1: Iya, betul. Supaya sumber daya alam kita gak cuma dijual mentah, tapi punya nilai tambah di dalam negeri. Yuk kita dukung riset yang berdampak nyata, program pendanaan hilirisasi riset 2025 dari kampus untuk industri demi kemajuan negeri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, terima kasih pendengar untuk Anda yang tetap menyatu hati bersama kami di RRI Programa 1 Manado. Setelah tadi Anda sudah ditemani oleh rekan saya, ada Yelin yang sudah mengawal Anda di Manado siang ini. Sementara untuk Manado sore ini, saya Titi Bahagia bersama Anda untuk edisi siar hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026, bertepatan juga hari terakhir di bulan ini. Nah, dan selanjutnya saat ini kita telah berada dalam program 100% Indonesia, di mana kembali seperti biasa Anda dapat bergabung bersama Teti via line phone di 0821-9583-5080. Seperti biasanya juga, namanya juga 100% Indonesia, yang pasti diputernya juga semuanya lagu-lagu Indonesia. Dan seperti biasa juga, sebelum bisa gabung, Teti pengen tanya dulu satu kata untuk badai ya. Satu kata untuk badai, enggak lebih, satu kata aja. Langsung saja, siapakah penelpon kita yang pertama? Oke, baiklah. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Iya. Halo, Indonesia banget. Selamat sore, Teti.
0: Halo, selamat sore, sayang. Dengan siapa? Sepertinya saya kenal modulasi ini. Ini tetanggaku, idolaku sepertinya ini ya.
1: Nggak, menyangka kau tak sambung.
0: Hah?
1: Nggak sangka langsung tak sambung.
0: Oh, betul kan? Apa kabar Airma Didi?
1: Puji Tuhan, ada bye-bye.
0: Betul ternyata. Sehat-sehat. Baiklah. Oke deh, sayangku, satu kata untuk kata badai dong.
1: Badai, hujan.
0: Badai, hujan. Okay.
1: Hujan badai.
0: Hujan badai, betul sekali.
1: Itulah yang terjadi di minute.
0: Oke, saya silakan tiga orang spesialnya siapa aja.
1: Pertama tentunya mau kirim untuk Teti yang lagi tugas, tetap semangat, sukses untuk hari ini.
0: Thank you.
1: Selamat hari Minggu.
0: Sama-sama.
1: Baru mau kirim, ada Pak Raiko di Leilem, ada Ibu Aryati di Tareran.
0: Jen, kamu udah makan sayang?
1: Baru ada Ibu Els di Mekalisung. Yang terakhir,
0: ya.
1: Orang yang ada di samping.
0: Ah, sudah ada di samping situ sekarang?
1: Iya, dari tadi.
0: Kamu udah makan sayang?
1: Sudah.
0: Oh, mungkin pengaruh lemesnya karena ada yang di samping ya. Oke, terima kasih. Oke, salam ya buat yang di samping ya.
1: Ya, salam balik ke kamu.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Ini kok lemes banget. Ini yang salah apa ya? Ternyata jam segini loh. Oke deh, baiklah. Kita ke penelpon kita berikutnya ya sayang ya. Oke, 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
2: selamat sore, Teti Bahagia, selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu sayang, dengan siapa di mana?
2: Makalisung, Ibu Els.
0: Ibu Els, apa kabar Makalisung, Ibu Els?
2: Kalisung sementara rintik-rintik hujan ini, tapi Ibu Els tetap sehat sejahtera.
0: Oh, rintik-rintik hujan di bulan Mei. Lagi rintik-rintik, boleh tahu Ibu Els lagi ngapain sebelum telepon ke Pro 1, Bu Els?
2: Sementara biasa, sibuk-sibuk di rumah sudah.
0: Oke, okay. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, sayang. Ya. Satu kata untuk kata badai dong, Ibu Els.
2: Petang.
0: Apa?
2: Petang.
0: Oh, baiklah. Oke, itu termasuk dalam kebadaian ya. Oke, semangat iya. Ibu Els lagi bersih-bersih rumah ya. Langsung Ibu Els, buat siapa tiga orang spesialnya?
2: Ya, menyapa pertama tentu buat Teti Bahagia. Selamat sore. Salam sehat, damai, sejahtera, bahagia, dan
0: terima
2: bahagia.
0: Terima kasih.
2: Terjadi Tuhan terus bersama keluarga tercinta di rumah, suami dan istri. Sehat. Okay. Lanjut menyapa tiga spesial yang pertama yang ada di Bailang sana. Kita ada Ibu Yulin. Ibu Yulin, selamat sehat bersama suami serta anak-anak cucu-cucu keluarga besar Ibu Yulin di Bailan.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin ada di suami, ada monitor, salam-salam, selamat berkiki. Yang kedua ada Yaki Pakuweru Utara. Di sana ada Ibu Elizabeth. Ini salam Ibu Elizabeth. Salam sehat, diberkati, salam manis selalu. Yang ketiga, Nuna Fika yang ada. Salam manis, salam sehat dan berkati.
0: Oke.
2: Ya, makasih shalom. Okay. Yang selamat. Karena 100% Indonesia. Indonesia
0: banget, terima kasih. Memang ya, warna-warni kita ya. Jawabannya juga berwarna. Oke, baik, kita ke belakangnya Ibu Els Makalisung, 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia, selamat sore Ibu Teddy.
0: Hai, 100% Indonesia, selamat sore Bapak. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak James, ada di Desa Winorangian ini Bu.
0: Winorangian, oke. Gimana kabar di sana Bapak sore hari ini?
3: Winorangian cuaca bagus.
0: Cuaca bagus.
3: Tidak hujan di sini.
0: Tidak hujan, oke, ya. Baik. Silakan Bapak, satu kata untuk kata badai itu kira-kira apa?
3: Oh, untuk Pak James, waspadalah.
0: Ya?
3: Waspadalah.
0: Waspada, oke, baik. Ya. Asal katanya waspada, dapat akhiran lah juga ya, jadi waspadalah. Oke, baik Bapak, silakan. Ya. Tiga orang spesialnya Bapak.
3: Ya, pertama-tama Pak James. Terima kasih. Ibu Teti bahagia soangka Pak James ke telepon dari Desa Winorangian.
0: Sudah tugas saya Bapak.
3: Ya, salam dulu Pak James.
0: Ya, silakan Pak.
3: Ada di Girian, ada Ibu Esterlita Jo. Ini salam dari Winorangian dari Pak James. Semoga Ibu Esterlita di Girian dalam keadaan sehat dan keadaan baik semua di keluarga yang ada di Girian. Dan yang kedua ada Bapak Raiko yang ada di Leilem. Terima kasih, salam tadi malam Pak Raiko. Ini Pak James, salam balik untuk Pak Raiko di Desa Leilem. Semoga Pak Raiko dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik juga keluarga yang ada di Leilem. Dan yang terakhir ada Ibu Sheni di Kota Tomohon. Selamat sore Ibu Sheni bersama dengan karyawan-karyawannya. Ini Pak James, salam dari Desa Winorangian untuk Bu Sheni dan keluarga yang ada di Tomohon. Semoga dalam keadaan baik dan sehat semua yang ada. Untuk penyiar Bu Teti,
0: ya.
3: Terima kasih banyak dan selamat sore juga.
0: Sama-sama Pak James, terima kasih. Oke, tiga orang penelpon, ada Jane, ada Ibu Els dan juga ada Pak James. Kadang-kadang kita penyiar tuh suka bingung ya, tapi gak apa-apa juga sih. Terima kasih sudah mengangkat telepon, karena memang harus diangkat, karena kalau tidak kita dipecat. Seperti itu ya. Oke, langsung saja untuk tiga lagunya dan nanti kita akan kembali lagi untuk 100% Indonesia.

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Katanya, petir tidak menyambar tempat yang sama dua kali. Faktanya, mitos ini tidak benar. Peneliti menyatakan sebuah tempat bisa tersambar petir lebih dari satu kali. Tempat yang sama bisa tersambar petir sebanyak lebih dari satu kali atau berkali-kali dalam satu peristiwa, maupun petir yang terjadi bertahun-tahun kemudian. Beberapa tempat bisa tersambar petir sebanyak puluhan hingga ratusan kali, seperti contohnya The Empire State Building di Amerika Serikat. Gedung ini memiliki tinggi puncak hingga 381 meter, dengan tambahan antena di puncaknya yang mencapai 62 meter. The Empire State Building tercatat menerima sambaran petir sebanyak 25 sampai 100 kali dalam setahun. Karena sering menerima sambaran petir, bahkan bangunan pencakar langit ini pernah dijadikan laboratorium petir, atau tempat untuk melakukan penelitian mengenai petir.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Baik, kita lanjutkan lagi pendengar untuk 100% Indonesia di edisi hari ini. Langsung saja kembali line telepon di 08219583508 sudah Titi buka untuk Anda. Langsung saja 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia. 100%
1: banget.
0: Iya, selamat Indonesia. Sore, banget. Halo, selamat sore Ibu. Ibu siapa di mana?
1: Yang punya Bunaken Haryati Bu Teti.
0: Haryati, apa kabar iya. Bunaken sayang?
1: Kabar alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Ibu, satu kata untuk badai dong.
1: Untuk badai? Badai pasti berlalu.
0: Badai pasti berlalu. Seperti lagu tadi. Jadi badai berlalu ya maksudnya ya.
1: Iya berlalu.
0: Oke deh, baiklah. Silakan sayang untuk tiga orang spesialnya.
1: Salam pertama buat Ibu Teti. Terima kasih. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu Teti sekeluarga yang ada di rumah. Semoga selalu bahagia. Set.

0: kompak persahabatan.
1: Okay.
0: Selamat hari Minggu.
1: Bye.
0: Buat Ibu Teti bahagia.
1: Hai.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama,
0: selamat sore
1: Ibu. 100%
0: Indonesia. Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Terima kasih. Syukur Mu'anto. Oke, baiklah. Di belakangnya Teti ke lain telepon lagi. 100%
2: Indonesia. 100% Indonesia, Indonesia banget Mbak Teti.
1: Hai, dengan siapa di mana?
2: Bu Natalia di Toli-Toli Mbak Teti.
1: Hai orang Toli-Toli, gimana Toli-Toli?
2: Kabarnya puji Tuhan baik-baik sayang Mbak
1: puji
2: Teti.
1: Puji Tuhan ya, oke deh, baiklah. Ya. Ibu Natali, sebelum bisa ngirim-ngirim salam sayang, satu kata untuk kata badai dong.
2: Oh, kalau badai angin kencang.
1: Angin, satu aja Bu, angin apa kenceng?
2: Oh ya angin.
1: Angin aja. Oke, baiklah. Silakan Ibu Natalia, mau ngirim buat siapa tiga orang spesialnya?
2: Salam yang pertama ya ada Ibu Jane ya, yang ada di Air Madidi ya. Selamat sore, salam sehat ya, selamat berhappy-happy bersama ya pendampingnya. Dan selamat hari Minggu.
1: Ternyata Tuhan sudah tersebar ya selalu. Berita ini ya.
2: Tersebar
1: sekali.
2: Semoga apa ya sampai hari hanya ya langgeng nanti. Nanti saya kurang tunggu undangan dari Toli-Toli.
1: Itulah gunanya medsos ya Ibu Natalia. Oke deh.
2: Kalau apa ada undangan, aduh langsung saya
1: OTW
2: berangkat.
1: Ya dari serius ini OTW dari Toli-Toli.
2: Ya, OTW dari Toli-Toli. Iya ya Ibu Jane, yang penting Ibu Jane ada dengar ya.
1: Pastilah
2: selamat didengarin. Ya. Selamat ya, selamat hari Minggu. Tuhan berkati selalu Ibu Jane dan pasangannya juga.
1: Oke.
2: Terus yang kedua ada Ibu Yulin di Bailan. Selamat sore ya, selamat hari Minggu. Sehat selalu, Tuhan berkati. Dan yang ketiga ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru. Selamat sore juga ya. Selamat beristirahat, selamat hari Minggu. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Buat Mbak Teti, ya, tetap semangat.
1: Pasti. Sukses
2: selalu, bahagia selalu. Doa terbaik ya buat Mbak Teti dan keluarga yang ada di rumah.
1: Amin, terima kasih.
2: Makasih Mbak Teti.
1: Sama-sama Ibu
2: Natali. Selamat sore.
1: Terima kasih, selamat sore. Kalau selamat malamnya ntar sama Bung Mike ya. Kalau ntar malamnya. Oke deh. Satu penelpon lagi. Di lain telepon langsung saja. Selamat sore 100% Indonesia.
3: Selamat sore.
1: Selamat sore Bapak. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Sagai dari Bitung.
1: Pak Sagai dari Bitung. Pak Sagai Bitung gimana hari ini?
3: Bitung cuaca somu-somu.
1: Somu-somu. Terus kalau boleh tahu ini sebelum gabung sama Teti, Pak Sagai ngapain dulu nih Pak?
3: Ya baru keluar gereja.
1: Oke, baik. Beribadah. Baik Pak Sagai, satu kata dulu dong Pak Sagai untuk kata badai sebelum Pak Sagai ngirim salam.
3: Badai berlalu.
1: Berlalu. Oke, baik. Silakan Pak Sagai untuk tiga orang spesialnya.
3: Ya, pertama tentu untuk yang bertugas, Mbak Teti. Semoga hari ini dapat menyelesaikan tugas.
1: Terima kasih, Bapak.
3: Dengan baik.
1: Terima kasih.
3: Sampai jam 8 malam.
1: Iya.
3: Dan pulang di rumah dalam
1: Pak
3: keadaan
1: Sagai.
3: Sehat.
1: Amin.
3: Bahagia
1: Amin,
3: sesuai namanya. Oke, itu... Kemudian tiga spesial, pertama untuk yang baru lewat tadi, Ibu Natalia dari Toli-Toli, ini dari Pak Sagai di Bitung. Kemudian yang kedua, yang punya Bunaken, Ibu Ariyati. Dan yang ketiga, kepada calon Pak Sutri, Ibu Jane di Air Madidi.
1: Oh, baik.
3: Oke, salam kenal. Semoga karena Ibu Jane terlalu aktif di udara, jadi sama so tahu.
1: Oh gitu.
3: Dan mudah-mudahan sampai pada hari H terlaksana sesuai rencana.
1: Amin.
3: Saya kira itu aja.
1: Baik.
3: Kembali
1: baik.
3: Ke Mbak Teti.
1: Ya.
3: Lanjutkan.
1: Terima kasih Pak Sagai. Dut, dengerin tuh Dut, udah banyak yang doain tuh ya. Jadi

cepat karena doa baiknya juga sudah banyak nih, Dut ya. Ternyata udah seheboh itu ya, Dut ya. Oke, kamu tidak ngomong-ngomong, Dut ya. Oke, baiklah. Langsung saja, ini dia.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Dan akhirnya pendengar, kita sudah nyampe di sesi yang paling akhir untuk 100% Indonesia. Dan akhirnya kembali line teleponnya Titi buka untuk sesi yang terakhir ya. Untuk 3 orang penelpon kayaknya masih bisa. Oke, 100% Indonesia. Halo. Baiklah. 100% Indonesia kok gak bisa ya. 100% Indonesia. Ini ngapain? Oke, 100% Indonesia. Halo.
1: Halo, selamat. Iya. Selamat sore.
0: Selamat sore, Bapak. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Leo di Fatfat.
0: Dengan siapa, Pak?
1: Pak Leo di Fatfat.
0: Oh, Pak Leo di Fatfat. Aku jauh sekali.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Apa kabar, Pak Leo?
1: Kabarnya puji Tuhan, baik, sehat selalu.
0: Baik.
1: Kalau cuacanya lagi gerimis ini di
0: Fakfak. Oke, Fakfaknya lagi gerimis ya.
1: Iya.
0: Baiklah. Pak Leo, boleh tahu ini nyimaknya Pro 1 Manado dari mana nih? Dari streaming mana nih?
1: Digital.
0: RRI Digital, baik. Pak Leo, sebelum ngirim-ngirim salam, Teti punya pertanyaan ringan buat Pak Leo. Kira-kira satu kata untuk kata badai apa ya, Pak ya?
1: Enggak badai ya.
0: Satu kata untuk badai.
1: Itu ada, kalau ini ada angin ombaknya.
0: Oke, baik. Silakan Pak Leo untuk 3 orang spesialnya.
1: Ya, untuk yang pertama, untuk Bang Raiko dan keluarga di rumah, selamat sore. Semoga terhibur selalu, selamat hari Minggu. Ada juga Bang Sagai juga dan keluarga yang di rumah, selamat hari Minggu juga, sehat selalu. Yang ketiga ada Bang Sony, selamat hari Minggu, sehat bersama keluarga juga.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih. Okay. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore. So, sudah ada Pak Leo dari Fakfak. Kalau saya melihat waktunya, ternyata tinggal satu penelpon lagi yang bisa Titi terima untuk 2 lagu yang bakal terputarkan di sini. Oke ya, langsung saja. 100%
2: Indonesia. 100% Indonesia. Selamat sore.
0: Selamat sore, Bapak. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Yos di Air Madidi.
0: Yos di Air Madidi. Air Madidi gimana kabarnya?
2: Air Madidi belum menangis. Panas.
0: Oh, panas. Oke, baik. Silakan Bapak, Bapak penelpon terakhir Pak Nos. Satu kata untuk badai apa Pak kira-kira?
2: Halilintar.
0: Ya?
2: Halilintar.
0: Halilintar, oke baik. Silakan Bapak untuk siapa 3 orang spesialnya?
2: 3 orang spesial. Pertama buat yang baru lewat tadi. Dari belum tahu namanya, kata salam. Semoga sehat selalu dari jauh-jauh ya. Kedua, buat Ibu Natalia yang lewat tadi, kasih salam, biar nak kasih salam, semoga sehat selalu. Ketiga, buat Lima, Bitung. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih, Teti. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Nos. Dan akhirnya pendengar, Pak Nos jadi penelpon kita yang terakhir ya. Untuk 100% Indonesia untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak juga ya, Cheryl. Thank you, sayang. Ada Bung John Sungel juga ya. Terima kasih sudah ikutin live-nya Titi. Dan setelah 2 lagu ini, jangan kemana-mana dulu pendengar, karena nanti masih ada beberapa program menarik lainnya yang masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih. 100% Indonesia, Indonesia banget.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Pendengar, tahukah Anda, meskipun para ahli astronomi menyatakan bumi berbentuk bulat, tetapi kenyataannya tidak bulat sempurna, layaknya bola. Jika melihat foto bumi dari luar angkasa, memang sekilas bumi nampak bulat. Para astronot yang melihat bumi dari luar angkasa menjulukinya dengan sebutan marmer biru. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, para ilmuwan sepakat mengatakan bahwa bentuk bumi tidak bulat sempurna. Bentuk aslinya lebih dekat dengan elipsoid. Dari potret luar angkasa, permukaan bumi nampak bulat mulus, padahal aslinya tidak. Permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak merata, hal ini disebabkan oleh adanya pegunungan yang menjulang tinggi dan juga cekung palung laut. Fenomena alam ini berkontribusi pada bentuk bumi yang sedikit tidak beraturan.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf

asam lemak omega 3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.

0: Jo, bisa bantu nggak? Saya ingin mengembangkan usaha wisata kecil-kecilan di desa kita. Tapi sepertinya sulit ya. Ada nggak ya yang mau datang?
1: Waduh, jangan menyerah begitu saja dong, Deborah. Semua usaha besar pasti dimulai dari yang kecil dulu.
0: Tapi Jo, fasilitasnya belum terlalu lengkap. Dan lokasinya juga tidak terlalu mudah dijangkau.
1: Nah, justru itu bisa jadi keunikan kita. Banyak pengunjung yang mencari tempat wisata yang masih alami dan asri. Kita bisa mulai dengan mempromosikan melalui media sosial. Foto pemandangan yang asli pasti menarik perhatian orang banyak. Selain itu, kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman dari desa lain untuk membuat paket wisata yang lebih menarik.
0: Benar juga ya, Jo. Kalau kita berusaha dan bekerja sama, pasti bisa membuat pariwisata di desa kita berkembang.
1: Tentu saja, tapi ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Yuk kita mulai dari sekarang saja, kita bisa membuat rencana bersama dan mulai menjalankannya.
0: Oke deh Jo, saya sudah merasa semangat lagi, dan saya akan buktikan bahwa desa kita juga bisa jadi destinasi wisata yang hebat.
2: Pariwisata bukan hanya tentang liburan dan kesenangan semata, karena pariwisata adalah salah satu pilar penting untuk mengangkat nama daerah kita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Ma, kenapa Indonesia dibilang negara yang besar?
1: Oh, itu karena Indonesia punya banyak suku, bahasa, dan budayanya, Nael. Dan masyarakatnya pun bisa hidup berdampingan, meskipun banyak perbedaan.
0: Oh gitu ya, Ma. Terus apa yang harus kita lakukan biar semuanya rukun?
1: Itu sih gampang. Pertama, kita harus saling menghormati. Jangan merendahkan orang yang berbeda. Kedua, jangan mudah percaya berita yang belum jelas kebenarannya. Itu bisa bikin orang salah paham, Nael.
0: Terus, kalau di sekolah ada yang berbeda pendapat, aku harus gimana, Mama?
1: Ya, ajak mereka bicara baik-baik dong. Dengarkan dulu, tidak perlu marah. Begitu juga dengan orang yang berbeda suku atau agama. Tetap lakukan mereka dengan baik.
0: Oh, jadi itu cara kita menjaga Indonesia juga ya, Ma?
1: Iya, menjadi warga negara yang sopan, jujur, dan menghargai perbedaan adalah cara kita menjaga persatuan.
0: Oke deh, Ma. Mulai sekarang, Nael mau lebih menghargai teman-teman dan orang lain.
1: Wah, bagus, Nael. Itu baru anak Mama. Kalau semua orang melakukan hal yang sama, Indonesia pasti akan menjadi tempat yang aman dan damai untuk semua.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, tahukah Anda, meskipun para ahli astronomi menyatakan bumi berbentuk bulat, tetapi kenyataannya tidak bulat sempurna, layaknya bola. Jika melihat foto bumi dari luar angkasa, memang sekilas bumi nampak bulat. Para astronot yang melihat bumi dari luar angkasa menjulukinya dengan sebutan marmer biru. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, para ilmuwan sepakat mengatakan bahwa bentuk bumi tidak bulat sempurna. Bentuk aslinya lebih dekat dengan elipsoid. Dari potret luar angkasa, permukaan bumi nampak bulat mulus, padahal aslinya tidak. Permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak merata. Hal ini disebabkan oleh adanya pegunungan yang menjulang tinggi dan juga cekung palung laut. Fenomena alam ini berkontribusi pada bentuk bumi yang sedikit tidak beraturan.
1: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
2: Tapi, Ma.
1: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
2: Mama sedang apa?
1: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
2: Kok bisa banjir, Ma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
2: Loh, itu kan sampah Mama.
1: Iya.
2: Itu plastik bekas makanan Mama.
1: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
2: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
3: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.
1: Kami dari
2: Kepo,
1: kalangan elit,
2: pencari obrolan.
3: Chris, switch dong. Aku pengen istirahat nih.
4: Iya, bro. Tunggu bentar.
1: Chris, cepet sana. Udah mau mulai matchnya.
5: Kamu lagi urusin apa sih dari tadi?
3: Bentar. Tunggu. Aglet sepatu aku nyangkut.
5: Hah? Aglet?
3: Ini loh, plastik kecil yang ada di ujung tali sepatu.
5: Oh, itu aglet namanya.
3: Jadi, zaman dulu sebelum ada kancing, aglet ini dipakai di ujung pita buat kencengin baju. Tapi sekarang dipakai buat tali sepatu. Udah pernah tahu kan sekarang?
1: Oh, gitu toh.
3: Chris!
1: Udah, buruan sana. Si Resta udah manggil dari tadi.
3: Iya, udah bro. Sorry, lama.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, baik pendengar, ya demikian Audi dengan Pencuri Hatiku sudah mengantar kita tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan beberapa lagu spesial ya untuk menemani sore Anda. Di Manado sore ini, edisi siar hari ini, Minggu lembaran terakhir di bulan Mei 2026 ya. Kembali Mike bisa menjadi teman Anda lagi untuk malam ini sampai di jam 12 nanti. Ya, dengan program spesial yang saya pastikan dapat melengkapi liburan Anda ya, untuk mempersiapkan juga segala rencana-rencana yang akan Anda jalani ya di pekan besok ya, mulai di bulan baru lagi di bulan Juni nanti ya. Oke, baik, masih ada Five Romeo, kemudian ada Dewa 19 kolaborasi dengan Padi, dan diakhiri dengan Agnes Mo, Nika ya, dengan Temperatur. Ya, tiga lagu ini sekaligus akhir kebersamaan kita untuk sore ini. Nanti setelah itu kita akan lanjut menyapa untuk Anda kaum muslimin dan muslimah dalam program lagu-lagu religi ya, sembari menantikan untuk kami kumandangkan azan maghrib ya untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial untuk anak kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda bisa dan sedang mendengarkan siaran kami di kesempatan sore hari ini ya, bersama Pro 1 Rermana, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu religi pop Islam kembali saya siapkan untuk melengkapi persiapan Anda untuk beribadah di sore ini. Sebagai informasi juga, kumandang azan maghrib nanti kami kumandangkan ya, tepat di pukul 17:47 waktu Indonesia Tengah untuk wilayah kota Manado dan sekitarnya. Ya, lagu-lagu religi ya siap hadir ya untuk melengkapi ya berkah Anda juga di kesempatan sore hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Hampir di setiap langkah demi langkah kehidupan, acap kali kita iringi dengan keluhan. Hampir di setiap masalah yang mendera, selalu kita barengi dengan keluh dan kesah. Bahkan hampir dalam setiap anugerah dan nikmat yang menghampiri, kita sambut bukan dengan syukur, melainkan dengan dahi berkerut, tanda tak puas. Lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain. Seakan Allah tak pernah sedikit pun turunkan nikmatnya. Seolah tak ada anugerahnya yang pernah menyapa. Sinar matahari yang tak satu pun makhluk melata bisa hidup tanpanya, tiba-tiba saja kita keluhkan saat melangkah di bawah teriknya. Hanya karena kita tak pernah melihat bahwa di sisi kita ada yang lebih berat dalam melangkah. Dan dia tak sedikit pun mengeluh, tunduk sabar, namun terus melangkah. Udara yang tak mampu hidup satupun manusia tanpanya. Tiba-tiba kita sepelekan dengan keluhan, dengan kerutan dahi dan wajah yang muram. Hanya gara-gara panasnya cuaca atau gerahnya udara yang terasa. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Di kiri dan kanan kita, ada banyak yang lebih berat memikul beban. Lebih susah menahan derita. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita. Tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia. Jalani hari-harimu apa adanya. Dengan sabar, syukur, dan sehebat-hebat ikhtiar serta doa. Dengan begitu, dada menjadi lapang. Jiwa pun teduh dalam ridha dan sabar. Bibir bisa menyimpul senyum, dan raut muka tak lagi masam. Dalam urusan duniawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat ke bawah. Melihat mereka yang tak seberuntung kita. Melihat mereka yang tak semampu kita. Agar nikmat Allah sekecil apapun itu di mata kita tetap besar dan agung di hati sebagaimana layaknya. Karena pada hakikatnya, tak ada yang kecil dari nikmat-nikmat Allah yang maha besar. Unzuru ila man asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun berada, demikian ya keagungan Tuhan dari Sulis ya, kembali sudah hadir mewarnai malam Anda. Setelah beribadah tadi ya, kami kumandangkan azan maghrib tepat di pukul 17.47 menit untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya. Saya masih punya satu lagu terakhir dari Felin Ratu ya, dengan judul Taubat Akhir untuk lagu-lagu religi. Semoga boleh menjadi berkah untuk Anda. Dan nantinya setelah itu kita lanjutkan Manado Sore ya, serangkaian musik dan informasi spesial mengkapi malam Anda.

muslimin dan muslimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smor, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Saya Cina. Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya undang.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Kini ku menemukanmu ya, demikian ada Seventeen kembali sudah hadir lagi melengkapi malam Anda ya. Spesial untuk umat Buddha dimanapun Anda berada ya. Hari ini momen suci yang diperingati untuk mengenang kelahiran ya, pencerahan wafatnya Buddha Gautama. Ya, dan momen ini tentu penuh makna ya, yang dimanfaatkan untuk berbagi doa, harapan ya, baik kepada keluarga ataupun teman ya. Dan spesial untuk Anda umat Buddha di manapun Anda berada ya, momentum hari raya Waisak ya tentu boleh menjadi pengingat untuk terus menubarkan kasih sayang ya, memperkuat kebijaksanaan dan tentu menghargai kehidupan dengan penuh kesadaran ya. Selamat merayakan hari raya Waisak. Ya, semoga tetap dapat membawa kedamaian dalam hati dan kebahagiaan yang tumbuh dalam setiap langkah kehidupan. Ya baik, pendengar umat Buddha dimanapun Anda berada juga, ini dalam rangka hari raya suci Trisuci Waisak ya, 2570 tahun Buddhis. Dari Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Buddha untuk menebarkan kebajikan. Ya, tema tahun ini Dharma menjaga perdamaian dunia. Tentu sangat relevan dengan kondisi global saat ini ya, karena mengingat masih diwarnai dengan berbagai konflik dan tantangan kemanusiaan. Ya, Dharma tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan tapi juga boleh menjadi pedoman hidup yang membimbing manusia. Karena itu Menteri Agama menegaskan pemerintah punya tanggung jawab untuk menjamin seluruh warga negara ya dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan secara aman dan hikmat. Ya, dan Menteri Agama menilai semangat menjaga perdamaian dunia sejatinya itu berawal dari hati setiap individu, karena nilai cinta kasih harus menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan yang harmonis ya. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mau nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Kami dari
4: Kepo,
3: kalangan elit
4: pencari obrolan.
5: Guys, tadi si Keisha berantem sama pacarnya.
6: Serius?
5: Iya, katanya sih.
7: Nah kan, mau makan sambil ngomong sih.
8: Kalian tahu nggak sih, kalau manusia tidak bisa makan sambil berbicara loh.
5: Ah, masa?
7: Bohong dosa loh.
5: Iya benar, aku juga pernah baca kok. Saat makanan masuk ke tenggorokan, otak memerintahkan otot tenggorokan untuk berkontraksi, membuat trakea tertutup, nafas berhenti singkat, dan makanan jadi susah masuk.
8: Nah, betul. Tapi, jika kamu berbicara, saluran nafas akan terbuka, dan itulah kenapa kamu tiba-tiba tersedak.
9: Apa gak bahaya kalau makanan masuk ke saluran pernafasan?
5: Bahaya sih. Resikonya juga bisa sampai fatal. Karena kan ada benda yang menghalangi saluran nafas, baik ukurannya sama atau lebih besar.
8: Nah, makanya jangan suka gibahin orang.
9: Maksud kita jangan suka ngomong sambil makan, karena tersedak juga bisa membahayakan.
7: Nah, gitu. Jadi, si Keisha udah single kah?
10: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya baik pendengar ya, nanti setelah Geisha dengan lagunya Adil Bagimu, Tak Adil Bagiku ya, tuntaskan kebersamaan kita untuk Manado sore. Nanti saya lanjutkan usai Anda ikuti drama radio kami hadirkan kembali bersama dari RRI Bandung nanti ya, di pukul 7 dengan judul Cinta Menemukan Jalannya ya. Oke baik, pastikan Anda tetap bersama kami sambil menikmati makan malamnya ya, saya masih tetap temani Anda di Manado sore hingga malam hari nanti.

0: 1.
1: Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Ayah dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat Tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta Yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada?
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah. Karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu, ah. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek, terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa. Tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak. Tunggu, gak. Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

0: Kamu di mana?
1: Begitulah. Setiap hari Raga berusaha mencari ayah. Hingga akhirnya, Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar. Dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia. Namun, ia tetap hidup di jalanan. Berharap, suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin, ayah masih hidup. Dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?

0: Hai, selamat pagi.
1: Selamat pagi, kakak.
0: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
1: Udah.
0: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
1: Udah.
0: Makan sama apa?
1: Sayur sop. Kalau aku sama sayur bayam.
0: Terus sama apa lagi?
1: Tempe goreng.
0: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
1: Kakak, aku mau gambar.
0: Boleh.
1: Aku juga.
0: Iya. Mau gambar apa?
1: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
0: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
1: Tapi aku nggak bisa gambarnya. Aku bisa.
0: Iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
1: Iya,
2: itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah dan ia yakin akan bertemu ayah.
3: Ayah? Maaf, Mbak. Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
4: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan ayah.
3: Ya Tuhan, aku mohon pertemukanlah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi, aku mohon pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah, tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan. Bantulah aku. Tolong aku, pertemukan aku dengan ayah.

0: kayak aku takut.
1: Takut apa?
0: Itu di sana ada orang gila.
1: Hah? Ada orang gila? Di mana?
0: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri. Iya, tapi dia sedang tidur.
1: Bentar. Coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu. Jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
0: Panggil polisi saja, kak.
1: Iya. Nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf, Mas. Bangun, Mas. Sudah sore. Barangkali Masnya belum sholat asar. Raga? Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng. Bersih. Dia juga rapi. Gak mungkin. Ini gak mungkin Raga.
2: Siapa kamu?
0: Takut.
2: Ayah? Ini Ayah kan?
1: Bukan. Aku bukan Ayah.
0: Kak Ayah tolong. Tolongin Kak Ayah. Kak Ayah mau diculik sama orang gila.
3: Hei, orang gila. Jangan culik kakak Ayah. Jangan.
2: Ayah, akhirnya kita ketemu.
1: Lepasin aku. Kamu siapa?
2: Raga. Aku Raga, Ayah. Pacarmu.
1: Raga? Raga?
2: Kenapa kamu bisa ada di sini, Ayah? Coba ceritakan sama aku.
4: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya, hingga ia pergi dari rumah, dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita Ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante Ayah sekeluarga ke penjara. Dan Ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis, para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun Ayah sudah kembali ke rumahnya, namun Ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya Ayah ingin memindahkan mereka. Namun, karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka Ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu Ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak Ayah menginap di rumahnya. Rumah Ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan

Iya, baik pendengar ya, demikian ada Astrid ya dengan Semusim melengkapi kebersamaan kita untuk Manado sore. Ya, masih ada satu lagu saya hadirkan ya, sekaligus akhiri kebersamaan kita. Nanti setelah itu kita akan lanjut untuk menyapa umat Kristiani dimanapun berada lewat kiring-kiring punyian rohani. Terry, izinkan aku menyayangimu.

0: Anda yang hari ini menjadi penggemar radio harus tahu siapa orang pertama yang melakukan siaran radio dengan suara manusia atau juga disebut sebagai penyiar pertama. Ia adalah Reginald Aubrey Fessenden. Reginald mentransmisikan radio untuk kali pertama dan siaran radio pertama itu bertepatan dengan malam Natal. Ketika Guglielmo Marconi berhasil menyelesaikan transmisi transatlantik pertama pada 1901, Reginald Fessenden ingin mengembangkan sistem itu. Perangkatnya selesai pada tahun 1906 dan mampu mengirim signal elektromagnetik yang lebih besar untuk proyek penelitiannya. Pada 24 Desember 1906, pukul 21 waktu setempat, Fessenden mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brent Rock, Massachusetts, Amerika Serikat, ke kapal-kapal di Atlantik yang dimiliki oleh United Fruit Company. Reginald Fessenden memulai siarannya dengan memutar rekaman Largo karya George Frideric Handel. Dia kemudian memainkan instrumen lagu Natal O Holy Night menggunakan biolanya. Setelah itu Reginald Fessenden mengucapkan selamat malam dan selamat Natal kepada para penggemarnya. Siaran itu didengar oleh semua orang yang mendengarkan. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio. Hal yang dilakukan oleh Fessenden ini mendapatkan respon yang luar biasa dari pendengarnya.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Mm-hmm. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
4: Mantap.
5: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik peringat umat Kristiani dimanapun berada demikian ya. Kidung pujian dari Lydia Nur Said, ku taat perintahmu. Ya, kidung pujian ini boleh menjadi inspirasi buat kita semua. Taat kepada Tuhan bukan sekedar menjalankan aturan karena kewajiban, tetapi boleh menjadi apa ya, bentuk kesadaran kita lah bahwa setiap perintah yang diberikan ya bukan untuk membatasi kebebasan kita, tetapi untuk menjaga dan membimbing serta mengarahkan kehidupan kita untuk menuju kebaikan yang lebih besar. Ya, dan ketaatan boleh menjadi bukti keimanan kita yang nyata. Ya. Dan tidak dipungkiri memang bahwa taat pada perintah Tuhan terkadang tentu harus ada pengorbanan, ya, ada keinginan yang harus dikendalikan. Ya, ada kesenangan sesat yang harus ditinggalkan ataupun perjuangan yang harus dijalani dengan sabar, ya. Dan ya, mari kita jadikan ketaatan kepada Tuhan sebagai fondasi kehidupan kita. Ya, ketika kita mulai ragu, ingatlah bahwa perintah Tuhan itu ada hikmahnya, ya. Dan ketika perjalanan hidup mungkin terasa panjang, percayalah bahwa yang berpegang teguh pada perintah Tuhan akan menemukan cahaya yang dapat menuntun menuju keselamatan yang sejati.

Oke, baik pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada. Demikian ya, satu kidung pujian dari Fiona Pais. Sungguh indah kau Tuhan. Akhirnya tuntaskan untuk kidung-kidung rohani sekaligus Manado sore ini ya. Nanti saya akan kembali lagi menyapa Anda di lanjutan untuk program siar hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Ya, kita akan lanjut di Manado malam ini ya. Dan selanjutnya program Satu RR Manado segera ya, menantikan tepat pukul 20 untuk penyampaian warta berita jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020, kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020, kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama, pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta, sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo, tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, itu belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDLP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
17: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
19: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari petugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ifadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
20: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Jarkasi Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu? Artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
19: Dan pendengar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, melapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara dari Jambi hingga

signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Tim Nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti Piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra pertandingan Grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, Grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain, karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun, termasuk kami dari Myanmar juga sama. Dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain, termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih Tim Nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama Grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3.

serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Pro 1.

0: Eh, Meti, Meti, sini kuat. Aduh, eh, syukur Jo. Tak kira kita salah orang dah liya. Ada kok kita mau baca cerita ini. Aduh, deh penting, ting, ting, ting, ting.
1: Hede, cerita apa le Mince?
0: Nana tahu tu cerita palak di muka dan tu ada beli oto baru. Ih, ternyata kota itu doi korupsi.
1: Hah?
0: Itu le kuat lepe mai tua lepe kesombongan. Apa-apa, kok mau kasih obral di medsos? Kok tu bapak kele sunin tau tako su kurang sama dengan toko mas bajalang, tre. No, kalau sebegini, siapa mau help dang to?
1: Ya, doi. Berarti sudah pak urus dang dorang, kah? Itu le kok Mince, kok jauh bergaul le kok ada paling rupa pilih-pilih. Dorang min tahu stoni bumi baputa. Tidak selamanya sayang uni sanang-sanang di atas penderitaan orang lain. Tidak paling le kok ni mau kalah kalau ada orang talebe. Rasa-rasa dorang mau tindis. Akhirnya tre, dorang halalkan segala cara.
0: Aduh sobat kuda paling ni beti deh Mince. Apa le kok mantu mau nidakar lo tak akan? Tidak tobat-tobat kan tuh hari ada yang mengamu gara-gara mau nipe mulu. Cocok jotu bibir, urus jotu rompe urusan.
2: Hati-hati ketika kita mengomentari hidup orang lain, karena justru akan menjadi bumerang yang menyakiti hati orang dan merusak hubungan kita dengan sesama. Ingat, mulutmu harimau.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, Badan Internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Malaikat juga tahu ya, itu kata Glenn Fredly lewat lagunya. Kembali sudah melengkapi malam Anda. Kita lanjutkan Manado malam ini ya, pendengar. Setelah Anda simak juga tadi, tepat di pukul 8 malam ya, atau pukul 20, rangkuman informasi Warta Berita Jaringan Berita Nasional. Saya masih punya dua lagu terakhir, Mike Mohede dengan Setia, nanti diakhiri dengan ya satu lagu dari Yunika, Menjaga Hati ya. Setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado malam seperti biasa, Ruang Rindu. Nah, untuk malam ini edisi spesial Hari Raya Waisak, edisi spesial Waisak ya. Jadi nantinya lagu-lagunya saya kasih kesempatan Anda pilih sendiri.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: Ya baik, kembali selamat malam pendengar. Kita lanjutkan untuk Manado malam hari ini, masih di kesempatan edisi Minggu, lembaran terakhir di bulan Mei 2026, tepatnya di 31 Mei. Ya, hari ini juga bertepatan dengan hari spesial, momen spesial ya buat umat Buddha dimanapun berada. Salah satu momen penting ya. Untuk seluruh umat Buddha yang hari ini boleh merayakan Hari Raya Suci Waisak. Ya, semoga hidup selalu dipenuhi kedamaian dan semoga hati selalu dipenuhi dengan kasih dan kebijaksanaan. Selamat Hari Raya Waisak ya untuk seluruh umat Buddha dimanapun Anda berada. Iya, dan pendengar, malam ini edisi spesial Waisak ya. Jadi saya kasih kesempatan Anda bisa memilih lagu sendiri. Ya, sambil berbagi topik ya, dan kirim salam untuk 3 orang pastinya. Iya, hari ini pendengar 31 Mei. 31 hari sudah kita akan segera lalui. Dan tentu sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang tidak bisa diulang kembali. Ya, di mana di dalamnya tersimpan banyak cerita. Ada langkah, usaha, dan harapan, dan impian yang sudah Anda lewati. Dan bulan Mei mungkin walaupun bagi sebagian orang tidak berjalan sesuai dengan rencana ya, tapi ada hari-hari ketika semangat mungkin terasa penuh ya, atau ada juga saat-saat ketika lelah, kecewa ya, ragu yang datang silih berganti. Namun apapun yang terjadi ya, setiap pengalaman telah dilalui ya, bukanlah sesuatu yang sia-sia. Ya, jadi malam hari ini topik kita, ada cerita atau ada pengalaman apa yang bisa menjadi pelajaran ya? Atau ada pelajaran apa yang bisa menjadi pengalaman selama bulan Mei? Ya, apalagi Anda akan segera memasuki bulan Juni. Bulan yang baru lagi ya, Anda akan bulan Juni boleh membawa lembaran baru lagi, kesempatan untuk Anda bisa memulai atau melanjutkan harapan di bulan Mei. Oke, line telepon, SMS, WhatsApp dibuka di 0821-958-35080. Yang tidak sempat gabung di line telepon, kirim SMS ataupun WhatsApp Anda ya. Sambil berbagi ucapan juga untuk umat Buddha yang hari ini boleh merayakan Hari Suci Waisak ya. Oke, baik, langsung saja. Jadi topik kita malam hari ini ya, kira-kira di bulan Mei ya, ada cerita atau ada pelajaran apa yang bisa menjadi pengalaman ya, atau pengalaman apa yang bisa menjadi pelajaran untuk Anda bisa melangkah di bulan Juni. Line telepon saya buka. Prosatu, selamat malam.
1: Prosatu, selamat malam.
0: Selamat malam orang Leilem, Pak Rudi alias Pak Raiku. Apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat luar biasa.
0: Sehat, sehat. Kalau hari ini Manado cuacanya bagus. Bagaimana?
1: Walaupun ada gangguan sedikit dalam suara ini.
0: Oh. Itu biasa ya, mungkin karena pengaruh cuaca ya.
1: Mungkin sebab
0: parah itu.
1: Panas dingin.
0: Nah, itu. Pergantian. Ujangnya enggak. Iya. Nyandak menentu ya, kan?
1: Panas ya.
0: Tapi hari ini bagaimana? Leilem cuacanya cerah kan? Hari ini sepertinya enggak ada hujan. Iya, ya, betul. Oke. Baik, Pak Raiko. Kalau Pak Raiko, apa yang bisa dijadikan, ada cerita apa atau pengalaman apa yang bisa dijadikan pelajaran di selama bulan Mei?
1: Apa ya?
0: Adakah pengalaman?
1: Sepertinya biasa-biasa aja.
0: Atau adakah kenangan di bulan Mei?
1: Iya. Tidak ada pengalaman apa-apa.
0: Oh iya?
1: Cuman sehat-sehat.
0: Tidak ada ya? Luar biasa. Tidak ada kenangan di ya, bulan Mei.
1: Di bulan ini sehat.
0: Oh, baiklah.
1: Ya, cuma sehat saja.
0: Oke, kalau begitu Pak Raiko, apa yang ingin Anda ucapkan juga? Ini hari ini kan seluruh umat Buddha merayakan Hari Raya Suci Waisak. Bagaimana Pak Raiko?
1: Kami keluarga juga mengucapkan selamat Hari Raya Waisak bagi umat Buddha yang merayakan. Semoga terus diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Kang. Ya, itulah ucapan kami buat umat Buddha yang ada. Yang sementara mendengarkan mungkin. Dari keluarga kami.
0: Iya.
1: Selamat merayakan ibadah.
0: Baik.
1: Hari Raya Waisak.
0: Oke. Iya, baik. Jadi kalau Pak Raiko harapannya memasuki bulan Juni ini apa nih Pak Raiko? Besok sudah mau bulan Juni, ini tinggal beberapa jam ini kita akan memasuki bulan Juni.
1: Ya harapan juga tetap sehat-sehat.
0: Oh, tetap sehat-sehat.
1: Iya kan?
0: Baik. Jadi selama
1: panjang sehat-sehat.

0: Baik, langsung buat siapa?
1: Buat 5 spesial kan?
0: 3, bukan 5.
1: Saya kira 5.
0: Aduh, baik.
1: Lalu yang pertama buat Bu Michael, terima kasih soal ke telepon. Selamat menjalankan tugas. Semoga diberkati selalu oleh Tuhan. Dan apa namanya? Selamat menunjukkan tugas di malam hari ini.
0: Iya.
1: Sampai tuntas, pulang di rumah. Dengan selamat bertemu dengan keluarga.
0: Amin.
1: Ya, penuh keluarga sehat-sehat semua. Dan anak-anak di rumah kan.
0: Oke. Lanjut. Yang
1: spesial kita muka salam buat yang pertama. Ada Ibu Keki Wondal, sudah pernah dapat dengar kah? Keki Wondal, mungkin sementara monitor ini salam dari para itu.
0: Iya.
1: Harapan sehat-sehat bersama dengan keluarga. Lanjut yang kedua.
0: Aku ini. Nah, nggak siap kayaknya.
1: Ibu Fiona yang ada di
0: Perkamil. Perkamil. Perkamil.
1: Ibu Fiona, ini salam dari Paraiko. Selamat malam, salam sehat. Salam damai terus dengan keluarga.
0: Iya.
1: Yang ketiga, kita mau kasih salam buat Ibu Jane yang ada di Armadidi.
0: Armadidi, oke.
1: Ibu Jane, mungkin sementara berusaha ini, ini salam dari Pak Raiko. Salam sehat, salam damai terus bersama dengan keluarga yang ada.
0: Oke.
1: Nah, itu aja.
0: Iya. Ya.
1: Kembali ke Bung Michael yang bertugas. Selamat melanjutkan tugas.
0: Iya.
1: Harapan selalu sehat. Selalu diberkati oleh Tuhan.
0: Amin. Oke.
1: Okay. Oke, okay, terima kasih. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Terima kasih ya. Buat Pak Rudi alias Pak Raiko yang ada di Leilem. Salam kompak, salam hormat juga untuk keluarga. Ya, ada Ibu Selfie juga di sana, Ibu Nike. Ya, Ibu Nike bagaimana? Sudah sehat kah atau sudah keluar dari rumah sakit? Kemarin kan ada informasi dari Ibu Selfie katanya lagi dirawat di rumah sakit. Ya, ada Ibu Ros juga di sana. Ya, selamat malam, salam kompak Jo. Ya, buat semua yang ada di Leilem, ya Leilem 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, ya ada di Sonder juga. Apa kabar? Salam kompak-kompak, Kawang Koan. Apa kabar? Pak John Simbar. Ya. Semua pendengar setia yang ada di Kewangkan. Juf, apa kabar Juf? Ada yang di Langgoan juga, ada Ibu Grace. Ini sudah dapat dengar ini. Ibu Olvi juga di sana ya, selamat malam. Dan semua Jo ya. Di Tomohon juga apa kabar? Ya, siapa tahu bisa gabung juga malam hari ini. Ibu Sheni, ada Ibu Alke ya, mungkin dalam pemulihan ini. Om Jong Wempi, ada Ibu Ros Tomohon juga ya. Apa kabar? Sehat-sehat selalu. Ya. Semua yang ada di Tomohon, Pak Hengki alias Pak Jokowi juga apa kabar? Semoga ada sehat-sehat, ada baik-baik semua, Kang. Torang lanjut lain telepon Ibu Kapro 1, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Sagai. Oke.
2: Ya.
0: Apa kabar? Bagaimana kabarnya Pak Sagai?
2: Luar biasa.
0: Sehat ya. Kalau ya. Bitung cuacanya juga hari ini sehat kayaknya ya.
2: Sehat.
0: Sehat.
2: Tidak panas. Ya, bamendung.
0: Mendung tapi nggak hujan. Oke.
2: Tidak hujan.
0: Baik. Iya. Baik Pak Sagai, sebelum kita lanjut ke topik, kira-kira apa yang ingin Pak Sagai sampaikan, ucapkan di Hari Raya Waisak hari ini untuk umat Buddha?
2: Ya tentu sebagai masyarakat NKRI, berkewajiban saling menopang secara khusus kepada umat Buddha.
0: Iya, Buddha.
2: Iya, umat Buddha yang tepat hari ini akan merayakan hari raya Waisak.
0: Bukan akan, tetapi sementara merayakan. Iya.
2: Sementara merayakan, semoga dengan perayaan ini

0: selangkah lebih maju menuju hari esok yang lebih baik demi NKRI ke depan.
1: Oh, luar biasa, mantap Pak Sagai. Oke, kalau Pak Sagai gimana? Ini kan hari terakhir bulan Mei ini Pak Sagai. Ada nggak pengalaman, ada cerita, kenangan ya? Mungkin bisa dijadikan pelajaran ya untuk memasuki bulan yang baru lagi, bulan Juni. Kira-kira apa kalau dari Pak Sagai?
0: Ada pengalaman.
1: Apa itu?
0: Pada tanggal 26 baru-baru, kita berangkat ke Gorontalo.
1: Oh, pantesan waktu itu beberapa hari lalu nggak sempat terdengar ya Pak Sagai.
0: Iya.
1: Okay.
0: Kita ke Gorontalo mengunjungi adik ipar yang sakit.
1: Oh ya.
0: Sehingga beberapa hari di Gorontalo.
1: Pengalamannya apa Pak?
0: Lewat perjalanan itu

0: kita seusia begini, tapi ternyata kita jalani perjalanan itu memang masih memberi semangat yang baik, baik keluarga maupun rombongan yang berangkat ke Gorontalo.
1: No, artinya bisa ya, tiba itu, kembali dengan selamat ya.
0: Walaupun dibayang-bayangi waktu itu tanggal 29, ada beberapa kejadian di Minut, ada banjir.
1: Oh iya, betul.
0: Kemudian di Bolmot juga ada. Bolsel juga ada.
1: Iya, di beberapa titik di Sulawesi Utara.
0: Puji Tuhan, selama perjalanan diberkati oleh Tuhan sehingga tiba dengan selamat.
1: Oh, berarti Pak Sagai baru tiba dong ya?
0: Iya, baru tiba kemarin.
1: Baiklah, pantesan beberapa hari kemarin itu sempat menghilang kok Pak Sagai nggak pernah muncul ini gitu.
0: Iya. Oke. Salah-salah kita mau minta izin Pak Maik dulu sebelum ke Gorontalo.
1: Aduh. Iya, sampai kan sebenarnya dari Gorontalo bisa juga ya, bisa dapat, bisa dengar RRI ya, mungkin ya, tapi karena mungkin karena ada kesibukan kali ya.
0: Iya, karena kesibukan sehingga menghilangkan kegiatan-kegiatan yang lain, karena ada kegiatan fokus.
1: Iya, ada yang harus difokuskan, betul.
0: Iya.
1: Oke, luar biasa. Pak Sagai, malam ini saya spesialkan lagu apa kira-kira, mau suka dengar lagu apa?
0: Kita pilih lagu Forever Tonight.
1: Forever Tonight.
0: Iya.
1: Itu yang nyanyi siapa ya Pak Sagai? Yang nyanyi siapa tuh? Forever Tonight. Oke, saya coba cari dulu ya.
0: Iya.
1: Iya, dikirim buat siapa?
0: Dikirim pertama balas salam untuk Pak Leo dari Pak Fak yang kemarin tadi malam kirim salam. Jadi ini salam balik dari Pak Sagai dari Bitung. Semoga Pak Leo malam hari ini juga mengudara sehingga
1: betul udara. Fak-fak ya, fak-fak. Jadi,
0: itu yang pertama. Yang kedua, buat Ibu Agnes di Teling, juga salam untuk Ibu Agnes.
1: Iya.
0: Kemudian yang ketiga, untuk Ibu,
1: Ibu,
0: maksudnya Ibu yang Melvana.
1: Ibu Melvana.
0: Ibu Melvana di Bitung yang, ya saat ini dalam pemulihan.
1: Oh iya, semoga cepat sembuh ya Ibu Melvana.
0: Lebih cepat sembuh sehingga bikin ramai itu udara.
1: Betul, oke.
0: Saya kira itu saja.
1: Baik.
0: Semoga malam hari ini dapat menyelesaikan tugas dengan segala baik. Sehingga pulang di rumah, bertemu keluarga dalam keadaan sejahtera. Menyambut hari esok
1: yang
0: bulan Juni.
1: Iya, bulan yang baru. Oke deh, baik.
0: Oke.
1: Iya, terima kasih.
0: Lanjutkan.
1: Siap, Pak Sagai Bitung ya. Ini lagunya Forever Tonight, kolaborasi Peter Ketra dan Crystal Bernard ya. Oke, makasih Pak Sagai, mewakili Bitung juga sudah gabung ya. Salam hormat, salam kompak juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Bitung. Salam juga untuk keluarga ya Pak Sagai. Ibu Fatmawati apa kabar? Ada Elis juga di sana, selamat malam. Esther Lita juga apa kabar? Ibu Melvana ya dalam pemulihan katanya. Semoga cepat pulih, cepat sembuh. Pak Andi, apa kabar Pak Andi? Ada Ibu Hermina juga di sana, selamat malam ya. Ada Bung Senius, bagaimana kabar Bung Senius? Mungkin ada di Talaut atau Bung Senius ini Kang. Bung Didai juga selamat malam. Semua jauh tanpa terkecuali Kang di Bitung. Mohon maaf kalau saya tidak sempat sebut. Pokoknya semua yang ada di Bitung nih. Yang ada di di pulau-pulau juga. Apa kabar Pak Heri dan keluarga di Pulau Bangka? Iya, ada Pak Sahari yang di Pulau Lembe juga. Apa kabar? Yang di mana lagi? Di Pulau Talise juga selamat malam. yang sementara mendengarkan Pro 1 RRI Manado. Salam kompak bahagia semuanya ya. Manado tua, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat semuanya. Bunaken, apa kabar juga? Semoga ada sehat-sehat juga ya. Jadi itu topik kita malam hari ini kira-kira untuk Anda ya. Selain ucapan untuk umat Buddha ya, merayakan hari suci Waisak hari ini, kira-kira selama bulan Mei ada cerita apa, kenangan apa yang bisa dijadikan pelajaran ya, untuk Anda bisa menapaki lembaran yang baru di bulan Juni. Line telepon yang tidak sempat gabung, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Pak Boots, apa kabar Pak Boots? Ini Pak Boots mungkin dengan aktivitas ya. Oke, semoga lancar hari ini ya Pak Boots, hati-hati di jalan ya. Salam kompak juga selalu ya buat Pak Boots. Ebit Giade, berita kepada kawan, kemudian kolaborasi Peter Ketra dan Crystal Bernard dengan Forever Tonight. Oke, saya akan kembali untuk Anda setelah dua lagu ini.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, kolaborasi dari Peter Cetera dan Crystal Bernard ya dengan Forever Tonight. Ya, kita lanjutkan lagi line telepon, saya buka lagi. Oke, Pro 1 selamat malam.
1: Selamat malam Pro 1.
0: Selamat malam Pak Mike. Iya, selamat malam juga Ibu Usi.
1: Mari duduk.
0: Tasnya mau baca nih tuh, WA.
1: Mari okay. Duduk.
0: Apa kabar dang ini Nabire?
1: Super baik. Puji Tuhan, ada sehat-sehat.
0: Nyanda ujang-ujang sana.
1: Semoga demikian. Baru habis
0: ujang. Oke.
1: Baru berhenti.
0: Baiklah kalau begitu. Nah, kalau Usik bagaimana sebelum kita ke topik, apa yang ingin Anda ucapkan di hari raya Waisak untuk umat Buddha?
1: Untuk umat Buddha, selamat berhari raya Waisak. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, dan selalu diberkati oleh Tuhan tentunya.
0: Amin. Oke. Okay. Ya, kalau sesuai topik saya yakin pasti ada ya, karena yang namanya di rantauan pasti ada banyak cerita lah ya.
1: Aduh banyak, cuma satu aja yang paling
0: satu aja, jangan cerita semua no katu.
1: Jangan cerita semua mau apa habis waktu.
0: Apa dan kira-kira? Nah masih udah pikir deh.
1: Bagaimana?
0: Iya, lanjut.
1: Waktu udah berjalan pindah pos. Enggak taruh kira kasihan ada bawa motor.
0: Ko?
1: Itu motor seluruh isi bensin dari
0: iya,
1: malam.
0: Iya, ampun. Bajalang. Kong.
1: So, bajalang pagi-pagi baku antar barang. Tak habis le di antara hutan dan hutan.
0: Aduh, kasihan.
1: Bukan main tuh perjalanan pesiksa.
0: Kong sambil bawa
1: man,
0: barang.
1: Syukur ada bawa barang.
0: Aduh, terpaksa.
1: Baik itu dandang dengan ada alat-alat seperlunya di muka.
0: Terpaksa pikul tuh motor.
1: Aduh, bukan cuma motor, tada pikul, sampai di kunci.
0: Aduh, ini kok baru bilang. Tapi kan sebenarnya kecuali DP angka di speedometer so rusak. Kan sebelum naik dapat lihat tuh motor ada bensin atau nyanda tuh?
1: Itu lagi kita pemanyasal sekali.
0: Iya,
1: no.
0: Mungkin karena so terlalu laju kan.
1: Iya, tuh no. Pas so pingin sekali mau pindah tuh. Kong so nyak terkira dari malam. No. Siang sih, subuh-subuh so baku angka. Ya, jadi gimana? Baik kasih yang ada. Syukur sekali orang yang biasa tolong orang pasti akan ada orang tolong.
0: Kong?
1: Ada.
0: Ada pertolongan.
1: Relawan lewat. Ada.
0: Aduh, ini baru bilang.
1: Mau dapat ingat Denggot.
0: Nah. Oh ya.
1: Biar susik sebetulnya ada orang tolong juga.
0: Ada iya. Pertolongan. Aduh.
1: Ada orang tolong isi akang biar cuma sedikit sekali Jo.
0: Yang penting dari boleh moriki ditampa ba.
1: Yang penting ada tak isi. Iyo, moriki iyo.
0: Oh, kastu. Baiklah. Akhirnya terselamatkan Kang.
1: Selalu ada. Terselamatkan. Marso basuar secukup panjang dang.
0: Aduh.
1: Puji Tuhan katulah. Yang penting DP kunci ada tenteng.
0: Nah.
1: DP ini, motornya
0: ini
1: tenteng.
0: Berarti ini jadi pengalaman noh, besok-besok toh. Pengalaman. Mau pakai ulang motor lebih dulu periksa tuminya.
1: Periksa dari malam.
0: Betul.
1: Ini boleh nanti periksa pagi.
0: No, apa dang?
1: Ya, enggak baku. Udah, pagi ini. Kalau enggak ada orang tolong, no. Siapa lagi? Tak semua kasih tinggal di situ, kong sumpi lari.
0: Baiklah, kalau begitu. Mesti hibur dengan lagu berarti ini. Lagu apa ini kira-kira?
1: Salah cetak tadi dapat kirim. My Friend the Wind.
0: My Friend the Wind. Oh ya?
1: The Miss Roses.
0: The Miss Roses. Oke. Okay. My Friend the Wind. Oh,
1: wah,
0: mantap. Ini jarang-jarang dengerin lagu ini. My Friend the Wind, siap. Oke, okay, friend, dikirim buat siapa?
1: Oh, friend. Buat temang dulu dengan angin. Pencinta Prima Suara, semuanya tidak terkecuali.
0: Iya.
1: Yang ada dalam Kota Manado, luar Kota Manado, biasa-biasa jo, nyak mencumu satu-satu, pokoknya semua ada di hati, selalu badengar, selalu bakirin, terima kasih semuanya. Tetap semangat dan pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing.
0: Amin.
1: Spesial untuk yang lagi siaran, lagi tugas, tetap semangat, sukses selalu, diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga. Salam untuk keluarga yang ada di rumah tentunya. Semua-semua. Salam kompak persahabatan.
0: Iya.
1: Terakhir untuk Pak Mai yang lagi tugas.
0: Terima kasih, Bu.
1: Kepas mengantuk ini.
0: Semuta sono.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam ya buat Usi Jane yang ada di Nabire. Ini pengalaman yang luar biasa sih ya. Nyanak mau tak lupa paling. Tuh, duh, ini antara utang deng utang ini, bukan antara baik lah ada pertolongan. Memang kalau orang baik-baik begitu, Kang. Cepat dia dapat pertolongan. Ya, makasih ya. Semangat ya buat Usi yang ada di rantau, Nabire. Ya, lain telepon saya masih kasih kesempatan di 0821-9583-5080. Topik kita malam ini, ya, kira-kira di bulan Mei ya, akan segera kita akhiri, tinggal beberapa jam lagi. Ada cerita atau ada pengalaman apa yang bisa Anda bagikan dengan kita ya di malam hari ini untuk melangkah memasuki bulan Juni ya. Saya baca dulu ini karena dia kirim japre ini. Pak Boots, ya mantap Pak Boots ya. Ini dari Pak Boots katanya kalau bulan Mei ada yang berkesan bentuk dalam bentuk surprise dari anak. Oleh-oleh, tiket ke Jeju, Korea Selatan, perjalanan Manado, Singapura, Jeju, Korsel. Dijadwalkan bulan Juni 2026. Oh, mantap sekali. Ini mau jalan-jalan kita berdua dengan mantan pacar. Asik sekali. Oke, baik. Nanti mau kirim buat siapa ya? Request lagu juga apa? Nanti bisa WA ulang nih. Nanti kita putar sebentar. Oke, makasih Pak Boots. Aduh, bulan Juni ini bulan yang bahagia buat Pak Boots ya. Mau perjalanan ke Korea Selatan. Aduh, mantap. Semoga rencana boleh berjalan lancar, kan Pak Boots? Terang lanjut lagi line telepon. Pro 1, selamat malam.
2: Pro 1, selamat malam. Bye.
0: Selamat malam, Ibu Els.
2: Ah, betul.
0: Apa di kabar?
2: Ya, sehat, selalu bahagia.
0: Mantap.
2: Cuaca ada apa malu-malu ini cuaca ini.
0: Ah, itu noh, sama semua.
2: Iya.
0: Kalau gitu Ibu Els, buat Ibu Els apa yang akan Anda ucapkan di Hari Raya Waisak hari ini?
2: Oh, kalau Ibu Els mengucapkan di Hari Raya Nyepi ini.
0: Hari Waisak bukan Nyepi. Waisak bukan Nyepi.
2: Waisak, iya. Mudah-mudahan buat Hari Raya Waisak ini, semoga ada momen yang terindah, juga tetap sehat, sejahtera di keluarga masing-masing. Dan bahagia, dan di depan tetap diberkati.
0: Oke, baik. Kita ke topik. Kalau Ibu Els ada cerita apa yang bisa dijadikan pelajaran di bulan Mei ini?
2: Kalau cerita yang bulan Mei ini, yang hari Jumat kemarin, baik yang itu anak-anak bikin sensasi dan bulan hari Jumat, baik.
0: Aduh, sudah bahasa muji pada PO, Pak.
2: Iya, ini kita sambung di belakang rumah, secari-cari. Itu emak masih dikasih, emak masih di tempat, kan takut kan perempatan sana. Itu emak masih dicari di kantin. Ah, kaget anak, Ibu Elfang ya. Dia bakal lihat, iya, ada di mana? Ada duduk manis, ada masih cari di belakang keadaan. Dia di kamar rumah, duduk manis, kata di kamar rumah.
0: Aduh. Itu anak berarti bikin gemes, no Kang. Iseng sekali. Dia aja bikin pada oma-oma, no.
2: Iya, kan dia pilih nama. Pernyata, dengan usah telepon, bapak, dan bapak lagi kecewa, dia mau mbak dia kerja, kan aku usah jaman, tuh anak, ya maka, dia cuma bilang, enak, tuh mandi, sekolah, rumah, ya ampun, anak, ya, orang sebentar lagi di pukulan.
0: Aduh, Marbaile cuma ada di sekitaran rumah, Kang, nyanak basa bunyi di luar-luar.
2: Iya, nyanak ke luar jauh. Waktu minggu, dia udah meeting, dia keluar.
0: Aduh, anak ini. Berarti so mesti jaika.
2: Aku hari minggu sore. Hari minggu sore, saya datang ke Niti Oma Abi. Datang ke Ibu Elf, aku datang ke jalan. Anak ini baru 2 tahun lebih.
0: Baru 2 tahun. Mesti jaika berarti, Kang, Ibu Elf.
2: Iya.
0: Iya lagi. Oke. Baiklah Ibu Els, malam ini mau suka dengar lagu apa Ibu Els? Pilih sendiri.
2: Mau suka dengar lagu dari karena pilih-pilih sendiri ini. Release Me sudah.
0: Apa?
2: Release Me.
0: Oh, Release Me. Oke. Iya. Baik, please release me ya. Oke.
2: Iya.
0: Iya, silakan.
2: Ya, menyapa pertama buat Mike yang sedang bertugas. Selamat hari Minggu, Bung Mike.
0: Sama-sama.
2: Sukses, sejahtera, damai, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu.
0: Amin.
2: Anak-anak di rumah dan salam sehat selalu. Ada tiga spesial. Yang pertama, yang ada di Bitung, di sana ada Ibu Elvana.
0: Iya.
2: Ibu Elvana, itu salam dari Ibu Elvana, salam sehat pertama keluarga. Yang kedua, Ibu Anggraini di Pareran. Salam kasih juga, salam hormat, berkati. Yang ketiga, yang ada juga di Bitung, Ibu Hermi. Di Bitung Sari Kelapa, salam sehat juga, selamat selalu. Ketimpernya di keluarga masing-masing, salam sehat, berkati.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ibu Els Makalisung. Odo buka main kok Kang tu cucu Kang. Bang babeking no. Iseng sekali. Baru umur 2 tahun lebih Kang Ibu Els. Berarti so mesti lebih hati-hati Kang Ibu Els. Yang besok-besok kalau dia nyak basa bunyi di sekitar rumah, kalau dia supi basa bunyi di luar, no, bahaya ini. Demis Roses, my friend the wind, disusul Engelbert Humperdinck, please release me.

Pendengar, tahukah kalian bahwa di balik kancing pakaian yang kita kenakan setiap hari, terdapat filosofi yang menarik? Mungkin terdengar sepele, tetapi perbedaan letak kancing antara pakaian pria dan wanita ternyata berakar dari tradisi lama yang kaya akan makna. Pada zaman dahulu, cara mengenakan pakaian sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan peran gender. Pakaian pria biasanya lebih sederhana, karena mereka menggunakannya sendiri tanpa banyak bantuan. Oleh karena itu, kancing pria pada pakaian pria dipasang di sisi kanan, sehingga mudah dijangkau dan dikenakan sendiri. Di sisi lain, pakaian wanita pada zaman itu seringkali membutuhkan bantuan dari pelayan atau anggota keluarga dalam proses pemakaian. Untuk memudahkan proses tersebut, kancing pada pakaian wanita ditetapkan di sisi kiri. Dengan demikian, ketika pelayan membantu, mereka tidak perlu memutar posisi tubuh atau kesulitan saat mengancingkan, karena posisinya sudah lebih optimal untuk bantuan dari orang lain.

0: kami dari
1: Kepo,
2: kalangan elit
3: pencari obrolan.
4: Chris, switch dong, aku pengen istirahat nih.
5: Iya bro, tunggu bentar.
0: Chris, cepet sana, udah mau mulai matchnya.
6: Kamu lagi urusin apa sih dari tadi?
4: Aduh, bentar, tunggu, aglet sepatu aku nyangkut.
6: Hah, aglet?
4: Ini loh, plastik kecil yang ada di ujung tali sepatu.
6: Oh, itu aglet namanya.
4: Jadi, zaman dulu sebelum ada kancing, aglet ini dipakai di ujung pita buat kencengin baju. Tapi sekarang dipakai buat tali sepatu. Udah pada tahu kan sekarang?
2: Oh, gitu toh.
0: Chris! Udah, buruan sana. Si Resta udah manggil dari tadi.
4: Iya, udah bro, sorry lama.
7: Pro 1.

0: Iya, baik pendengar, kita lanjutkan lagi line telepon saya buka ya di 0821-9583-5080 ya. Mohon maaf untuk lagu yang pertama tadi rekamannya kayaknya ada sedikit gangguan ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Pro 1, selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat
0: selamat
1: lagu.
0: Malam. Selamat malam. Malam juga, Bu Naken. Gimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat-sehat, oke. Orang Bu Naken, ya, kalau Ibu Haryati apa yang ingin Anda ucapkan?
1: Kalau kita mengucapkan selamat, apa, Hari Raya Waisak ya. Iya toh, Bu Mike?
0: Iya, Hari Suci Waisak.
1: Untuk agama Buddha, semoga apa diberkati oleh Yang Maha Kuasa.
0: Oke, baik. Kalau gitu kita langsung ke topik. Kalau Ibu Haryati, kira-kira ada kisah pengalaman atau cerita apa nih?
1: Pengalaman itu di Hari Raya Idul Adha.
0: Siapa?
1: Hari Raya Kurban.
0: Iya. Pengalamannya, ada pengalaman apa?
1: Karena mengenang sejarah Nabi. Berkurban tuh, Bung Mike. Jadi mengenang itu menjadi pengalaman tersendiri. Karena orang bisa, masih tahun ini, Allah masih berikan kesehatan, kekuatan, orang masih bisa merayakan Hari Raya Idul Kurban.
0: Oh, oke. Baiklah, kalau gitu. Oke, dari Bu Naken malam ini kira-kira lagunya apa?
1: Kalau kita mau request lagu Desi Ratnasari, Sampai Hati.
0: Sampai Hati? Oh, kasihan.
1: Cuma lagu tubuh masih.
0: Desi Ratnasari, Sampai Hati.
1: Iya.
0: Baiklah. Ya,
1: salam-salam dulu dah.
0: Sampai hati dulu iya. Kong. Kirim jodang. Por siapa?
1: Cuma lagu dok, Bung Mai.
0: Oke, iya, silakan.
1: Oke, dan salam Jo pertama buat Bung Mai. Terima kasih, semoga tetap sehat, tetap semangat, selamat menjalankan tugas di malam hari ini sampai selesai, dan diberkati Tuhan bersama keluarga, istri maupun anak-anak yang ada di rumah. Pulang ke rumah dengan selamat nanti sebentar. Tidak kurang suatu apapun.
0: Oke, terima kasih.
1: Lanjut, masalah. Sama-sama. Lanjut, masalah buat tiga orang. Yang pertama ada Pak Sagai yang ada di Bitung. Terima kasih salam yang tadi sore, Pak Sagai. Ini balasan salam. Salam sehat ya bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Agnes yang ada di Teling. Apa kabar Ibu Agnes? Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga, ada Ibu Elizabeth yang ada di Pekuara Utara. Salam sehat, salam sayang bersama keluarga. Semoga ada sehat-sehat. Kalau ada monitor, badi suka Bung Mai.
0: Betul.
1: Iya. Buat Bung Mai.
0: Yo.
1: Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang
0: Berbagi
1: Rindu. Memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih buat Ibu Haryati. Mewakili Bu Naken sudah gabung malam ini ya. Salam hormat, salam kompak untuk keluarga. Ibu Haryati, pengalaman saat merayakan Idul Adha ya. Oke, baik kita lanjut lagi. Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam juga orang Kota Mobagu. Rupa rame-rame di situ, no? Ada acara lagi?
2: Memang sebulan dari tadi malam, toh nanti hari tanggal 4.
0: Aduh.
2: Aman.
0: Memang, Kang. Baiklah. Oke, Ibu Ani, sebelum kita lanjut ke topik, Ibu Ani, apa yang akan Anda ucapkan di Hari Raya Waisak?
2: Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesehatan untuk merayakan Waisak ya.
0: Oke. Kalau sesuai topik, kira-kira ada cerita apa nih?
2: Ini sebetulnya ini sesuai topik ya, tapi kemarin satu di pasar. Soalnya yang saya beli ini, saya ada beli ini lupa. Setelah di rumah, saya lihat ke mati, saya kira yang ada isi di bagasi.
0: Iya.
2: Entah,
0: Kong.
2: Nah, ada Kong pulang-ulang. Kami datang di pasar, teman-teman ketawan. Dia bilang, pulang Kong barang kita bawa. Saya bilang, ini ada waktu sibuk dengan kerja di rumah, ya silahin.
0: Nyenak tabawa. Kong, ada balik ulang ke pasar, ada apa, Jo?
2: Maksudnya ada beli, Kong lupa di pasar itu barang yang saya beli.
0: Oh,
2: jadi
0: Kong,
2: balik ulang.
0: Iyo, Kong balik balik ulang, ada
2: balik
0: apa?
2: Balik ulang ambe.
0: Ada, bayar masih ada?
2: Lupa.
0: Ya? Bayar masih ada waktu ada babale mau pi ambe?
2: Masih ada. Tetap itu darah. Dengan biasa-biasa begitu. Ada apa yang saya beli itu lupa dengan simpang.
0: Oh, lantaran sudah jadi langganan, Kang. Oke lah, baiklah. Oke. Orang kota malam ini mau suka dengar lagu apa kira-kira? Pilih sendiri itu lagu.
2: Lagunya pilih sendiri, Kang?
0: Mm-mm.
2: Oh, lagunya Diana Nasution.
0: Diana Nasution yang mana?
2: Judulnya Aku Atau Dia.
0: Oh? Mau kasih pilihan, Dang? aku atau dia? Siapa, Jodang?
2: Diana Nasution, aku atau dia?
0: Ah, kita bingung lagi. Jadi siapa? Aku atau dia? Langsung kirim aku atau dia buat siapa?
2: Mana-mana aja. Oke.
0: Kirim.
2: Selamat menikmati tugas. Mm-hmm. Selamat bahagia bertemu keluarga yang tertinggal ini. Oh, terus mengirim salam kirim ke yang di apa pergi tuju di Singkil Ibu Ratna. Mohon maaf. Soalnya tidak waktu perempat Ibu Ratna jadi lupa. Sekarang di perempat Ibu Ratna agak ancam. Jadi saya jadi jadi perempat Ibu Ratna salam sehat salam bahagia bertemu keluarga. Adik terampe, sapa dulu ibu, ya bang, ibu Natalia juga sebab saya terampe, ibu Natalia sebab gabung,
0: belum,
2: mau sebab habis, kalau merawat sudah selesai, mau sebab, jadi adik terampe sapa, ibu
0: siapa, ibu Els, oke.
2: Salam bahagia bersama keluarga kembali ke bunga yang kita, bersama. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani, Kota Mobagu. Nah, kalau pengalaman Ibu Ani itu banyak yang kebanyakan orang mengalaminya ya. Saat berbelanja pasti ada yang dilupakan. Tapi untung ya Ibu Ani waktu balik ulang masih ada tuh barang. Oke deh, baik langsung saya hadirkan dua lagu ini Desi Ratnasari. Sampai hati DP judul dan gua Kang baru disusul Diana Nasution ini kita bingung aku atau dia ini. Oke, jangan kemana-mana setelah dua lagu ini saya akan kembali untuk Anda.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga. Pro 1.

0: Oke, baik pendengar, pilih aku atau dia. Siapa kira-kira mau pilih? Itu lagunya tadi ya buat Ibu Ani di Kota Mobagu. Kita lanjutkan lagi line telepon. Pro 1, selamat malam.
1: Pro 1, selamat malam Bu Mike.
0: Selamat malam Pak James ya. Apa kabar ini orang Winorangian?
2: Winorangian kabar bagus, kabar baik.
0: Sehat ya
2: hari ini. Ya, amin, sehat-sehat.
0: Oke.
2: Hari ini tidak hujan, cuaca bagus.
0: Mantap. Baik, Pak James, kalau Pak James, apa yang ingin Pak James ucapkan di Hari Raya Waisak?
2: Ya, untuk umat Buddha, saudara-saudara kami yang merayakan, selamat merayakan Hari Waisak, hari yang dirayakan di hari yang indah ini.
0: Oke, baiklah. Oke, kalau Pak James, kira-kira sesuai dengan terang pe topik malam hari ini, kira-kira ada cerita apa di bulan Mei ini? Bisa jadi pelajaran, Pak James.
2: Ya, tentang menyangkut kesehatan, bahwa memang kesehatan itu sangat penting untuk kita semua.
0: Jadi?
2: Karena ada beberapa warga yang datang di rumah Pak James, minta itu obat tradisional yang ada di halaman. Namanya daun kaca beling. Setelah Pak James interogasi, ternyata anak mereka yang belum, masih di bawah umur, artinya rumah tangga baru lah. Sudah mau cuci darah katanya.
0: Aduh, kok?
2: Diagnosa. Mestinya diagnosa dari dokter. Dan sudah ada beberapa kampung tetangga yang datang ambil obat tradisional itu yang ada di halaman. Yang namanya kaca beling sama kumis kucing. Hampir-hampir sama, ada yang mau dekat-dekat operasi, karena ada batu ginjal. Jadi itulah. Setelah Pak James renungkan memang, wah ternyata sangat mahal sekali juga kesehatan ini. Artinya kita harus perhatikan masing-masing, bertanggung jawab dalam pribadi. Karena setelah diinterogasi, dia ternyata kurang minum air putih. Ya, dia kerja di Weda mungkin. Kebanyakan minum soft drink, artinya yang bukan air putih, yang air putih yang sangat dianjurkan, tapi ternyata dia minum mungkin Coca-Cola atau sejenisnya. Nah, itu sangat disayangkan.
0: Aduh.
2: Artinya mengabaikan kesehatan. Sudah cukup lama pola hidup seperti itu, akhirnya sekarang dia ancang-ancang mau cuci darah, tapi mudah-mudahan dengan meminum obat tersebut bisa ada perubahan, artinya bisa sembuh lagi. Itu dia.
0: Oke. Baik.
2: Di bulan Mei Pak James.
0: Oke, sip.
2: Banyak temukanlah.
0: Iya. Baiklah kalau begitu Pak James, malam ini saya hibur dengan lagu apa berarti?
2: Pak James meminta lagu mancanegara.
0: Apa?
2: Iya. Yang penyanyi dari Denmark ini, Michael Landstrup.
0: Michael Landstrup yang mana?
2: Breaking My Heart bisa.
0: Breaking My Heart boleh. Oke.
2: Ya.
0: Oke.
2: Ini bagus.
0: Siap. Silakan.
2: Ya, pertama-tama Pak James, terima kasih kepada Bung Mike. Tuan ke Pak James ke telepon.
0: Iya.
2: Lagu ini Pak James mau balas salam. Ada beberapa yang salam Pak James tadi malam, dan baru ini mau balas. Pertama-tama Pak James salam buat Ibu Esternita yang ada di Girian ini, salam dari Pak James di Winorangan untuk Ibu Esternita. Semoga dalam keadaan sehat di Girian bersama dengan keluarga Ibu Esternita juga. Ada yang kedua, Ibu Sieni Jo, yang ada di Kota Tomohon. Ini Pak James Pesalam.
0: Iya.
2: Ibu Sieni dan karyawan-karyawannya di Kota Tomohon. Selamat malam Ibu Sieni. Ini Pak James Pesalam dari Inorangan. Dan yang terakhir, ada Bapak Yus Mokrimban di Jalan Kebun Kopi. Di Desa Isandom. Ini Pak James dari Winorangan salam untuk Pak Yus Mokrimban. Semoga dalam keadaan sehat di Isandom. bersama dengan keluarga semua.
0: Oke.
2: Dan untuk Bung Mike.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Selamat malam, Bung Mike.
0: Selamat malam. Terima kasih, Pak James yang ada di Winorangian. Salam hormat untuk keluarga ya, Pak James. Seluruh pendengar setia yang ada di Winorangian dan sekitarnya ya. Oke, saya coba lagi ya, line telepon. Pro 1, selamat malam.
3: Pro 1, selamat malam.
0: Selamat malam, Pakuweru Utara.
3: Aduh.
0: Apa kabar, Ibu Lisa? Apa kabar ini?
3: Aduh.
0: Ya? Ada baik-baik jo ini, Ibu Lisa?
3: Ada baik-baik jo ini. Tiap malam berkondisi, tidak ada kondisi. Baru malam ini ada kondisi.
0: Oh, oke. Okay.
3: Memang fisiknya jari-jari memang tua ya. Dari ke kiri utara.
0: Harus apa? Semangat ya. Oke. Okay. Kalau buat Ibu Lisa, apa yang akan Anda ucapkan di hari raya Idul, ya hari raya Waisak?
3: Ya tentunya banyak selamat dan kiranya tetap berada dalam keadaan bahagia bagi seluruh
0: umat Buddha untuk hari raya Waisak.
3: Tentunya tetap berada dalam sukacita.
0: Okay.
3: Ini salam atau ucapan dari Ibu Elizabeth dari Pekir Utara.
0: Baik. Kalau begitu kita ke topik, kalau Ibu Lisa kira-kira ada cerita apa yang bisa dijadikan pelajaran di bulan Mei ini?
3: Di bulan ini contohnya?
0: Iya, bulan Mei kan sudah mau berakhir ini, tinggal ya. 1 jam lebih ini.
3: Ada cerita waktu itu orang ada hari persatuan wanita kaum ibu dan lima belimbing. Nah, aku cerita selesai itu orang ke ibadah. Berdiri pulang tu, orang bilang siapa sana ribut kali, orang suruh lain maruku dan bergegar lari lah di muka panggung dan dia berkurang pas itu dari jemaat yang mending ada siapkan tu sayur-sayur, rampah-rampah, orang kasih taruh di tanah dah di muka panggung. Jadi selesai itu, kita tiba kembali di mumpung, gue mau ambil dah. Kau orang baku-baku tanya, apa itu orang suramnya sekali itu di sana? Orangnya baku rampas tu, sayur-sayur di rampas-rampas, kata dari pas di tanah di muka panggung itu dah. Sementara sambutan dari Ibu Bupati Minahasa Selatan. Orang sendak dengar kesambutan, tiba baku rampas tu.
0: Aduh.
3: Tapi teman ibu-ibu bilang, sekarang mau pergi, tak kasih gajah. Memang berkurang pas kagur yang tak dapat, cuma kita pelak-pelak. Kagurang di otor yang sekali membuat cerita itu. Kata sedih otor ke Bung Mike, ada tapi teman ibu bawa marah, dan sekarang lanjut ke kota, mau bagus tu. Kemudian kita telefon-telefon ke Ibu Ani, kita tahu mau buat kedapa, tak jangan kalau kita telefon. Kebetulan yang tak tinggal di kota Mubali, terlanggar terus-terus. Ini ibu satu marah ke tu sopir. Dia kan tak tinggal, tak mau bayar tu keras. Bosnya itu terus ibu di oto.
0: Iya.
3: Kita kemangsa di toko Paris. Paris apa itu dia. Yang tak boleh pilih tu oto, tak tinggal. Lebih marah tu ibu.
0: Iya, doe. Kong.
3: Kong dia bilang, kita seorang sopir. Tiba di kampung dia bilang tidak mau bayar kuras, tidak ada tinggal di kota, tidak ada tinggal di toko Paris.
0: Ya, nonya.
3: Jadi itu menjadi pengalaman orang.
0: Ya, doh ada bajaran tidak pasiar kong, nyak basingga.
3: Iya, semua tidak singga. Kau akhirnya dah makan di pantai mana seikhun tidak tahu kau pun siapa itu. Tinggal bawa itu terus ibu itu. Ya jadi ini makan di pantai.
0: Baiklah.
3: Itu jadi pengalaman.
0: Oke.
3: Okay. Jadi cerita dan waktu hari kesatuan ini tadi.
0: Baik. Oke, okay, kalau begitu Ibu Lisa malam ini ingin dengar lagu apa? Pilih sendiri.
3: Ada tuh lagu Mengapa Hidupku Selalu Sendiri. Ada itu kamu ya?
0: Mengapa
3: hidupku selalu sendiri?
0: Hidupku
3: ada itu kan?
0: Ada.
3: Oke, dah. Itu juga yang suka dengar lagu itu. Masalah tentunya pertama.
0: Bukan selalu sendiri, tetapi mengapa hidupku selalu begini?
3: Oh, begitu.
0: Iya.
3: Oke. Terima kasih Bung Mai pernah kita gabung. Tetap semangat melaksanakan tugas malam hari ini sampai tuntas. Pulang kembali dengan keadaan selamat diberkati Tuhan. Ketemu dengan keluarga.
0: Amin.
3: Temu salam pertama tadi kita dari Cidengar. Kita selama pulang dari pertemuan. Kita dari Cidengar ada orang Bunas yang dapat salam.
0: Oh iya.
3: Bu Haryati. Terima kasih Bu Haryati. Tetap ada kompak-kompakan. Ada ingatan Pak Ibu Elizabeth di Papua Utara Minsel. Salam sehat untuk Ibu Haryati bersama keluarga. Diberkati Tuhan. Dan yang kedua, tadi malam mengambil ada salam melalui SMS. Itu Pak Ustaz. Bapak Junaidi. Di Ambon menitu. Kalau tidak salah. Terima kasih. Salamnya ini salam balik. Salam sehat, salam bahagia. Salam kompak selalu. Dan yang ketiga ada Ibu Natalia. Apa kabar Ibu Natalia? Lama pengucapan itu. Lalu ketemu ke Manado.
0: Masih enggak?
3: Ibu bisa biasanya jemput.
0: Oke deh.
3: Kembali tetap semangat Ibu Natalia, sehat selalu bersama keluarga, diberkati Tuhan.
0: Amin.
3: Dan kembali ke Kebung Mai. Terima kasih, selamat malam, shalom.
0: Oke, terima kasih, selamat malam ya buat Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara. Ya, salam hormat, salam kompak juga untuk keluarga Ibu Elizabeth. Iya, karena sudah di sesi terakhir, saya terima satu penelpon terakhir ya. Jadi untuk sesi terakhir ini, lain telepon, tiga penelpon. Iya, penelpon ketiga sekaligus penelpon terakhir. Pro 1, selamat malam.
4: Selamat malam, Mang Mai.
0: Selamat malam, Toli-Toli.
4: Iya, benar sekali.
0: Apa kabar?
4: Selamat malam ya, Mang Mai.
0: Terima kasih,
4: puji
0: sama-sama.
4: Puji Tuhan, baik-baik saya, Mang Mai.
0: Sehat-sehat, oke. Ibu Natali, kalau Ibu Natali, ya, apa yang akan Anda ucapkan di Hari Raya Waisak ini?
4: Oh ya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Waisak Galungan ya, Bang Mai. Semoga cahaya kebijaksanaan Sang Buddha menerangi hati dan pikiran kita semua.
0: Oke.
4: Itu ucapannya.
0: Baik. Kalau sesuai topik, kira-kira Ibu Natali apa kira yang bisa dijadikan cerita ya? Kenangan
4: oh,
0: di bulan Mei.
4: Kenangan di bulan Mei banyak, Bu Mai.
0: Ya,
4: di bulan Mei kan ada hari ada hari buruh sedunia, ada juga hari Dignas, ada juga hari lansia nasional. Pokoknya itu berdetang di hari di bulan Mei, Bu Mai.
0: Kalau buat Ibu hari apa Ibu Natali pribadi apa? Ada cerita apa pribadi?
4: Oh, kalau pribadi saya ada beberapa hari lalu di sini Bang Mai kalau hari-hari libur begitu buka itu dia buka kuliner di lapangan gitu di lapangan kita lapangan Haji Hayun.
0: Kuliner? Makan gratis.
4: Ada satu ada makan jualan makanan di situ di kuliner.
0: Kirain makan
4: terus
0: gratis.
4: Ada teman saya makan di situ.
0: Terus?
4: Tapi habis kita makan saya pikir teman itu sudah bayar, ternyata dia belum bayar.
0: Ya.
4: Aduh, memalu dan tonton orang sama jalan pulang kok gitu ibu kejar. Itu karena orang terlalu lama bercerita atau main kok jadi aku dapat
0: lupa,
4: lama bercerita seketik dia langsung lupa bayar ya. Itu makanan. Aduh, memalu dok terus dikejar.
0: Oke.
4: Karena kalau di sini Bang Mai kalau libur hari libur begitu panjang sebulan kita mereka buka kuliner lagi di lapangan gitu. Sampai pas satu minggu.
0: Iya. Oke.
4: Kalau macam hari raya Waisak tadi gitu kan, mereka juga undang makan gitu Bang Mai di ada memang tempatnya khusus orang-orang Hindu, orang apa udah.
0: Oke. Baik kalau begitu. Ya. Kalau begitu lagunya apa orang Toli-Toli malam ini?
4: Pak Mike, saya mau pilih lagu Mancanegara, Dream of Me.
0: Dream of Me. Oke. Baik. Okay. Langsung buat siapa?
4: Oke, Pak Mike, saya mau salam ya. Mau balas salam yang pertama. Ada Pak Yosrupa yang ada di RMADI dia. Selamat malam, salam sehat. Salam kompak, selamat hari Minggu, Tuhan berkati selalu. Ada juga Pak Saga yang ada di Bitung. Selamat malam Pak Saga ya, salam buat keluarga yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati selalu. Dan yang ketiga ada Pak Raiko yang ada di Lelem. Selamat malam, salam sehat Pak Raiko bersama keluarga. Kompak-kompak selalu ya. Okay. Harapan ada sehat juga buat Bang Mike. Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Terima kasih.
4: Sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga di rumah.
0: Baik.
4: Oke, makasih Bang Mike. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Dan akhirnya Ibu Natali, penelpon terakhir, line telepon saya tutup. Oke, terima kasih untuk atensinya ya, kebersamaannya, responnya ya bersama Pro 1 di malam hari ini untuk Ruang Rindu. Saya lanjutkan bacakan SMS dan WhatsApp Pak Boots. Ini dari Pak Boots, katanya selamat Hari Raya Suci Waisak bagi umat Buddha yang merayakan. Semoga ajaran Siddhartha Buddha Gautama boleh dimaknai keseharian oleh umat kaum Buddha. Ya, makasih Pak Boots ya. Oke, saya bacakan SMS dulu. SMS, ya. SMS dari Tondano. Oke, kenangan di bulan Mei, rumah dan keluarga dilayani ibadah kolom 4 Gemim Alfa Omega pada 22 Mei Minggu tahun 2005. Ya, saya tidak pernah ke sejak 2005 tidak pernah. Oke. Salam hormat dan sujud di Hari Raya Waisak kepada Pak Mike ya, sedang menyiar, salam hormat juga. Selamat malam, sampai jumpa, terima kasih. Ya, dari Om Jo di Tondano, pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, RRI Manado. Oke, makasih buat Om Jo yang ada di Tondano. Oke, saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini, yang sudah respon. Iya, dari Pak Yosrifai. Selamat malam Bu Michael. Topik di Hari Raya Waisak, rencana hari ini mau ke Makassar tapi batal. Ada urusan penting. Request lagu Don't Say Goodbye. Eddie Peregrina.

Ya, lagunya siap dari Eddie Peregrina. Kemudian salam katanya buat Ibu Hermina Bitung, Pak Raiko Leilem, Ibu Ani Kota. Makasih ya, Ekel dari Yos Airmadi. Oke, makasih Pak Yos. Dan terakhir dari Bu Selfie di Leilem. Selamat Hari Raya Waisak buat umat Buddha, selamat hari Minggu buat penyiar. Malam ini Bung Maik tetap semangat kerjanya. Sukses selalu bersama keluarga. Request lagu Rain and Tears.

Rain and Tears ya, yeah, oke. Okay. Ini dari Aphrodite Siles ya, karena Demis Roses tadi sudah turun. Oke, tuntas sudah kebersamaan kita untuk malam hari ini ya. Responnya, terima kasih bersama Pro 1. Iya, selamat menutup lembaran bulan Mei ini ya. Tidak perlu menghitung berapa banyak kegagalan yang terjadi. Ya, yang penting kita menyadari bahwa kita mampu dan boleh bertahan dan boleh melewati dan boleh belajar dan bergerak maju selama 31 hari. Walaupun masih ada beberapa, ya tinggal 1 jam lagi ya. Dan semoga bulan Juni hadir boleh membawa lembaran baru, kesempatan baru untuk Anda bisa melanjutkan. Bulan yang baru bukan sekedar pergantian angka di kalender, tapi boleh menjadi pengingat bahwa Tuhan masih memberikan kita waktu untuk memperbaiki, memperjuangkan, dan mewujudkan apa yang menjadi rencana kita. Ya, mari kita akhiri bulan Mei ini dengan rasa syukur dan setiap pengalaman yang sudah diberikan. Sambut bulan Juni dengan hati yang penuh harapan. Oke, dan lagu-lagu yang mau turun malam hari ini sekaligus tuntas rampungan kebersamaan kita di program siar edisi hari ini. Ya, kesempatan Minggu 31 Mei 2026. Oh, ada satu lagi yang masuk dari Ibu Esther Lita. Pro 1, selamat malam, selamat hari raya Waisak. Umat Buddha ya, bukan umat Hindu. Semuanya yang lagi merayakan. Salam buat Pak Jem, Ani, kemudian Ibu Ros. Oke, makasih buat Ibu Esther Lita. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, responnya. Selamat malam, selamat melanjutkan waktu istirahatnya. Dan lagu-lagu yang mau turun sekaligus mengakhiri program kita di kesempatan hari ini. Saya Michael yang bertugas, mengucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat malam dan tetap bersama kami.

0: Di era digital, hampir semua aktivitas kita bisa dilakukan melalui internet. Belanja, belajar, bekerja, hingga berbisnis, semuanya ada di ujung jari. Ekonomi digital membuka peluang luas. UMKM bisa menjangkau pasar nasional dan internasional. Freelancer bisa menawarkan jasanya dari rumah, dan content creator bisa berbagi karya di seluruh dunia. Tak hanya itu, banyak platform edukasi online yang membantu kita belajar skill baru kapan saja. Tapi bersama peluang besar, datang juga tanggung jawab. Jaga data pribadi, waspadai penipuan online, dan gunakan teknologi secara positif. Bijak di dunia digital berarti aman dan produktif. Manfaatkan ekonomi digital untuk masa depan yang lebih baik, cerdas, aman, dan produktif. Ekonomi digital untuk semua.
1: Pro 1.

0: kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id rri.co.id complete portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini Minggu 31 Mei 2026. Saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini di Senin 1 Juni 2026 untuk siaran pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan dari puncak Tikalang Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Program 1 Radio Republik Indonesia Manado. Dan dari Puncak Tikala Manado, saya Ike Darsono Momoya menyampaikan selamat pagi, salam sehat untuk Anda. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat untuk siap melaksanakan berbagai tugas-tugas di hari ini, 1 Juni 2026. Sudah di bulan yang baru lagi, semangat yang baru untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk hari ini, pagi hari ini, sesaat lagi Mutiara Pagi kami hadirkan untuk Anda kidung pujian dan juga renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Dalino STH MPDK yang pagi hari ini sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda. Kita akan menikmati kidung pujian dari Sekina, Bapa Engkau Sungguh Baik. Kita meyakini bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita, karena semalam kita boleh tidur dengan nyenyak, dan pagi hari ini kita bangun untuk memulihkan segala tugas dan pekerjaan yang akan kita laksanakan sepanjang hari ini. Pastinya bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian kidung pujian, glory, glory, haleluya. Dan selanjutnya kita ikuti renungan pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Sadaleno, STH, MPDK. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Terima kasih buat hari baru yang telah Engkau beri dan anugerahkan bagi kami hari ini. Kami dapat merasakan sayang dan cinta Tuhan atas kehidupan kami. Diberkatilah kami yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami tidak hanya menjadi pemberita dan pendengar, tapi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Yudas pasal 1 ayat 22 sampai 23. Yudas pasal yang pertama ayat 22 dan 23, firman Tuhan berkata, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Pendengar yang diberkati Tuhan, kita berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita hari ini. Karena itu kita akan membahas tema mengasihi dengan sungguh. Kata mengasihi dengan sungguh tidak sekedar ungkapan kata, tetapi itu harus pada tindakan nyata. Karena kasih yang sesungguhnya berasal daripada Allah. Yesus sendiri yang mengasihi saya dan saudara. Dia sendiri yang menunjukkan kekuatannya, kekuasaannya yang hebat atas kita. Dia mengasihi melebihi dari apa yang kita pikirkan. Karena itu, kasihnya yang besar, kuasanya yang sempurna, membawa kita kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dia berkorban, memberikan nyawanya bagi saya dan saudara. Karena itu, dia yang ke-22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Kita yang sudah percaya pada Yesus, kita berhak untuk menunjukkan kepada mereka yang masih ragu. Termasuk juga kepada mereka yang sudah mengatakan percaya. Jangan-jangan, mereka hanya menyebutkan diri percaya, tetapi justru ada dalam hati mereka kebimbangan. Hari ini kita membahas tema mengasihi dengan sungguh. Mengasihi dengan sungguh berarti kita mengasihi Tuhan bukan main-main. Ya. Mengasihi dengan sungguh berarti kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan ini. Mengasihi Tuhan, mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, dengan kasih yang tidak dapat binasa, karena kasihnya yang besar, kuasanya yang sempurna, akan senantiasa menolong dan menyertai kita. Mari kita lihat ayat yang ke-23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Apa artinya, saudara? Bahwa tugas kita adalah membawa setiap orang yang masih ragu kepada Allah. Supaya mereka tidak binasa. Bagaimana dengan mereka yang sudah percaya? Kita akan mengarahkan kehidupan mereka kepada kehidupan yang lebih baik. Supaya mereka tidak tinggal tetap pada kehidupan yang itu-itu saja. Tapi kehidupan yang diberkati. Bagaimana caranya? Kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Apa maksudnya, saudara? Kita perlu menggarisbawahi kalimat ini. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Apa itu? Orang yang sudah percaya, orang yang menaruh pengharapannya pada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita perlu menghargai mereka. Tetapi juga perlu menyadarkan mereka, kita lihat di ayatnya, yang ke-23 bagian ayat, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi kalau berbicara tentang keinginan-keinginan dosa, berarti hidup yang jauh daripada Allah harus ditinggalkan. Tapi sebaliknya hidup yang benar, hidup yang sungguh-sungguh harus kita taruh di hadapan Tuhan. Jadi, mengasihi dengan sungguh tidak hanya sebuah ungkapan kata, tetapi harus pada tindakan nyata. Lakukan kehendak-Nya dan kita akan diberkati untuk selama-lamanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Oleh kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu, kami sudah ditegur firman-Mu. Biar kami mampu melakukan kehendak firman-Mu. Berkati pimpinan Radio Republik Indonesia, bahkan semua kami, para kru yang bertugas, bahkan karyawan-karyawati diberkati oleh Tuhan, bahkan semua pendengar ada dalam keberkatan. Berkati bangsa dan negara kami, tapi juga memberkati gereja Tuhan. Kami berdoa di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Tuhan dunia, kami sampaikan doa ini kepada-Mu. Amin.
0: Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Sadaleno, STH, MPDK. Firman Tuhan yang memberkati kita dan memberikan kekuatan menjadi bekal untuk kita dalam kehidupan kita beraktivitas sepanjang hari ini dalam berkat Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati Pak Pendeta Dr. Alfred Sadaleno, STH, MPDK dan juga memberkati pelayanannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan kita jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.

Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, selamat pagi untuk Anda yang bergabung bersama kami pagi hari ini. Salam kasih, salam sejahtera untuk Anda. Saat ini waktu di studio kami, pukul 5 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian kirim pujian yang hadir untuk Anda di perjalanan Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, tepatnya di 1 Juni 2026. Dan semoga berkat Tuhan senantiasa memberkati Anda dan menyertai Anda. Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita akan jelang tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan warta berita daerah pagi.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi untuk hari ini, Senin 1 Juni 2026.
1: Diawali dengan kebaktian pagi, baru nanti ada titik-titik Waisak itu jam 3 sore.
0: Pendengar, ikutilah berita selengkapnya bersama saya, Ike Darsono Mamuaya. Perayaan Hari Raya Waisak 2570 Buddhist era di Vihara Dhammadipa, Kota Manado, berlangsung kusyuk.
2: Umat Buddha di Kota Manado dengan khusyuk merayakan Hari Raya Waisak 2570 Buddhist era di Vihara Dhammadipa pada Minggu siang. Suasana ibadah berjalan syahdu saat prosesi penyalaan lilin pancawarna oleh pejabat pemerintah dan pemuka agama sebagai simbol penerangan batin, yang kemudian dilanjutkan dengan ritual percikan air suci atau tirta kepada umat sebagai simbol pembersihan diri. Dalam ceramahnya, rohaniawan asal Sumatera Utara, Biksu Sudasilo, menekankan pentingnya menjaga kedamaian global yang harus dimulai dari pengendalian diri dan menjauhi pelanggaran di tingkat masyarakat.
3: Pada positif itu damai menjaga perdamaian. Jadi perdamaian di sini kita secara global ya di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, tapi secara universal ya di kedamaian di seluruh dunia. Jadi yang disebut dengan dhamma adalah ajaran Buddha, ajaran kebenaran, ajaran cinta kasih. Di mana ketika setiap makhluk, setiap orang mempraktikkan ajaran cinta kasih ini, maka kedamaian pasti akan tercipta di.
2: Selain ritual keagamaan, perayaan Waisak tahun ini juga syarat dengan aksi kemanusiaan dan kepedulian lingkungan. Ketua Panitia Perayaan Waisak, Budi Lambe, mengatakan, sebelum ibadah puncak hari ini dilaksanakan, pihak panitia telah sukses menggelar tradisi kuno pinda patah selama 1 bulan penuh, aksi donor darah, pembagian sembako, hingga pelepasan ikan ke sungai.
1: Terima kasih kalau untuk Vihara Dhammadipa, untuk kegiatan menyambut Waisak sebelumnya 2 minggu lalu sudah diadakan donor darah, baru di hari Waisak ini diawali dengan kebaktian pagi, baru nanti ada titik-titik Waisak itu jam 3 sore. Kalau yang untuk Waisak bersama itu yang pertama donor darah itu sekitar 2 minggu lalu, itu pesertanya kurang lebih 100 orang, sama juga bioenzim ya untuk menjernihkan sungai itu juga dilepaskan di situ juga. Itu dilakukan bersama-sama seluruh kelenteng penyiara berkumpul dan kita pelepasan bendera sama Bapak Kapolda.
2: Rangkaian kegiatan perayaan Waisak di Kota Manado ini nantinya akan mencapai puncaknya pada bulan depan. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
0: Pendengar, tema perayaan Waisak tahun 2026, yakni Dharma membawa perdamaian dunia, mengandung pesan penting tentang penerapan ajaran kebenaran dan cinta kasih untuk mewujudkan perdamaian, baik di tingkat nasional maupun global.
4: Biksu sudah selalu mengatakan, tema perayaan Waisak tahun 2026, yaitu Dharma membawa perdamaian dunia, mengandung pesan yang penting tentang penerapan ajaran kebenaran dan cinta kasih untuk mewujudkan perdamaian, baik di tingkat nasional maupun global. Saat ditemui selesai memberikan ceramah pada perayaan Waisak 2570 BA di Vihara Dhammadipa Manado, Biksu Sudasilo mengatakan, dalam ajaran Buddha, perdamaian dapat terwujud apabila setiap individu menjalankan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Sang Buddha mengajarkan umat untuk menghindari perbuatan jahat serta senantiasa melakukan kebaikan kepada sesama. Dia pun menjelaskan, Buddha mengajarkan untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong, serta tidak mengonsumsi hal-hal yang dapat menghilangkan kesadaran. Jika nilai-nilai tersebut dijalankan oleh seluruh anggota masyarakat, maka akan tercipta kehidupan yang harmonis.
5: Sebagai rohaniawan Buddha, kami terus-menerus mendorong seluruh umat Buddha agar setiap hari hidup sesuai dengan sila, hidup sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Di mana ketika sila itu dipraktekkan, ajaran cinta kasih dari Sang Buddha itu membantu sesama, menolong masyarakat sekitarnya, tetangga, dan sebagainya, maka itu akan menciptakan masyarakat yang damai, kondusif, dan berbahagia. Jadi kami sebagai rohaniawan senantiasa mendorong setiap insan, setiap makhluk untuk memiliki cinta kasih di dalam batin mereka dan mempraktikkan ajaran Dhamma dalam keseharian mereka.
4: Sementara itu dalam kunjungan pertamanya ke Kota Manado, Biksu Sudarsilo mengaku terkesan dengan kerukunan umat Buddha dan tingginya toleransi antar umat beragama yang terjalin di daerah ini. Suasana harmonis yang tercermin dalam kehidupan masyarakat Kota Manado menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai perdamaian dan kebersamaan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pengar memaknai Waisak 2570, Buddhis era tahun 2026, Bate Agadipo asal Tangerang, sangat terkesan dengan filosofi orang Sulut, yakni Torang Samua Basudara.
6: Terhadap ciptaan Tuhan. Bante Agando Agadipo Tangerang Mitra sangat mengagumi Manado dan Sulawesi Utara yang mempertahankan filosofi Torang Samua Basudara.
7: Halo, kurang lebih saya datang ke Manado pertama kali kurang lebih 24 tahun yang lalu. Awal saya datang ke Manado itu saya sangat terkesan sampai sekarang dengan motonya Torang Semua Basudara, baku-baku sayang, baku-baku baik.
6: Iya.
7: Itu saya sangat terkesan sampai sekarang. Sampai sekarang, dan itu pun saya selalu sampaikan ketika saya ada kesempatan.
6: Baik.
7: Termasuk ketika saya diwawancarai di Jakarta.
6: Walaupun Buddha meninggalkan kekayaan dan kemuliaan untuk hidup sederhana, menurut Bante Agando, tidak ada larangan orang untuk menjadi kaya. Akan lebih mulia jika seorang kaya memanfaatkan kelebihannya itu untuk saling membantu sesama manusia.
7: Tapi dengan kekayaan itu sangat bermanfaat apa? Untuk menolong orang-orang yang tidak mampu, anak-anak yatim piatu, orang-orang tua, reta yang, ya maaf, karena anaknya tidak berbakti, anak mantu cucunya tidak berbakti, mereka pun butuh tempat naungan.
6: Baik.
7: Nah, jadi kekayaan itu jangan membuat kita lupa diri, mabuk-mabukan, senang sana, senang sini, mengubah hawa nafsu yang akan mencelakakan diri.
6: Baik.
7: Sendiri.
6: Iya. Adalah kesadaran keberagaman, jalan hidup luhur, harmonis, dan bahagia. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, harga cabai di pasar Melongwane naik menjadi Rp120.000 per kilogram. Baiknya naiknya harga cabai karena stok yang minim.
8: Jenis bumbu dapur di pasar tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, mengalami kenaikan cukup signifikan. Wesley, salah satu pedagang, mengatakan kenaikan bumbu dapur terjadi pada cabai rawit merah. Cabai rawit naik hingga menembus Rp120.000 per kilogramnya, padahal cabai sebelumnya ada di Rp90.000 per kilogram. Diungkapkan pedagang, penyebab kenaikan harga cabai karena stok yang minim. Bahkan menurut pedagang, stok cabai dari daerah pemasok seperti Manado juga mengalami kekosongan.
9: Sekarang rica naik 1 kilo 120. Jadi penjualan percupak 20.000 karena stok kurang. Manado juga kurang di stok. Jadi makanya rica naik tinggi 120 per kilo, penjualan 20.000 percupak.
8: Sementara itu Mia, salah satu konsumen, mengakui dengan kenaikan cabai, dirinya terpaksa mengurangi porsi pembelian. Sebelumnya ia biasa membeli per kilogram, namun saat ini hanya bisa membeli eceran.
9: Naiknya harga rica ini, kami sebagai pembeli merasa berpengaruh bagi kami. Karena biasanya kalau murah, kami beli dengan harga dengan per kilo. Tapi sekarang karena ada kenaikan, kami beli percupak, ya paling tinggi setengah kilo.
10: Harapannya seperti apa?
9: Harapannya agar supaya pemerintah bisa melihat untuk bisa menurunkan harga rica sendiri.
8: Selain cabai, bumbu dapur lain seperti tomat juga ikut mengalami kenaikan. Tomat yang sebelumnya Rp15.000 per kilogram menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Sementara bawang merah dan bawang putih masih tinggi. Bawang merah dan bawang putih ada di harga Rp60.000 per kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengaro terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengacara Kalapas Tahuna tanggapi penggagalan masuknya ribuan butir obat keras ke dalam lapas.
11: Rupan 1010 butir obat keras jenis trihexipinidil ke dalam lapas kelas 2B Tahuna menjadi sorotan masyarakat karena barang haram tersebut adalah pesanan dari dua warga binaan pemasyarakatan lapas kelas 2B Tahuna. Menanggapinya, Kepala Lapas Kelas 2B Tahuna, Yosef Leonard Siombing kepada RRI menegaskan, pihaknya sangat ketat dalam melakukan pemeriksaan barang bawaan yang akan masuk ke dalam lapas. Tidak hanya itu, pihaknya juga terbuka dan siap berkolaborasi dengan pihak kepolisian dan BNN agar Lapas Kelas 2B Tahuna bersih narkoba dan HP ilegal.
12: Dan terverifikasi bahwa ada katanya dugaan, ya, barang terlarang, itu belum masuk ke dalam lapas, Pak. Itu di luar lapas. Jadi tidak ada barang masuk ke dalam lapas. Dan sebagai langkah preventif, kami setiap masalah tugas itu memberikan langkah preventif terhadap masuknya barang-barang terlarang. Berupa itu juga ada. Dan pertama itu tetap dilakukan kita adalah memeriksa barang-barang. Akan petugas yang masuk ke dalam lapas kita periksa. Barang bawaannya, badannya. Demikian juga pengunjung. Dan kita berikan edukasi supaya mereka paham bahwa setiap badan atau barang yang bawaan ke dalam lapas itu tidak masuk ke dalam lapas. Kita tetap komit dalam pemberantasan baik itu barang-barang yang terlarang dan juga penyalahgunaan ketika itu semua terkait dalam itu kerjasama juga dengan pihak-pihak terkait Pak, baik kepolisian, BNN dan melakukan sidak juga secara berkala dan disiplin. Ini yang bisa kami tanggapi.
11: Terbongkarnya upaya penyelupan obat keras ke dalam lapas Tahuna setelah pihak Satres Narkoba Polres Kepulauan Sangihe bersama BPOM Tahuna dan juga jasa ekspedisi JNT mencurigai pengiriman satu buah paket mencurigakan atas nama penerima Andre Makagansa. Setelah melakukan pelacakan terhadap nomor kontak yang ditulis dalam paket, ternyata terhubung dengan salah satu BBP kelas 2B Tahuna. Selasa 19 Mei 2026 malam, setelah diawasi, paket itu diambil seorang pegawai lapas berinisial TRRP di sebuah barbershop yang berada di samping area lapas. Saat diperiksa, petugas menemukan satu unit speaker Bluetooth warna hitam merek Tonis 333 dan satu bungkusan plastik bening yang berisi 1010 butir obat keras diduga trihexipinidil. Dalam pemeriksaan, sipir TRRP mengaku dimintai tolong oleh seorang warga binaan berinisial DL untuk mengambil paket yang isinya makanan ringan dan membawanya ke dalam lapas. Satres Narkoba kemudian memeriksa DL di dalam lapas dan dari pengakuannya, DL mengakui paket tersebut dipesan bersama warga binaan lainnya berinisial AM. Roy Pesak melaporkan.
0: Pengacara BPK Perwakilan Sulawesi Utara serahkan opini penghargaan WTP bagi 14 kabupaten dan kota.
13: Perwakilan Sulawesi Utara menggelar penyerahan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kota seprovinsi Sulawesi Utara untuk tahun anggaran 2025 di Aula Kelabat Kantor BPK Sulawesi Utara. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo.
14: Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah bagian dari tugas konstitusional BPK. Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria, yaitu 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. 2. Kecukupan pengungkapan. 3. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, efektivitas sistem pengendalian internal.
13: Penyerahan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian tersebut diberikan kepada 14 kabupaten kota yang dalam penyerahan tersebut juga didampingi oleh Ketua DPRD, Sekda, Inspektur, Kepala Badan Keuangan, Pengendali Teknis, dan Tim Pemeriksa. Dari 14 kabupaten kota se-Sulawesi Utara yang menerima penghargaan WTP dari BPK Perwakilan Sulut, diantaranya Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, dan juga Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Diana Masih melaporkan.
0: Pernah sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini, Senin 1 Juni 2026. Saya Iqdar Sonoma Muaya, selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pendengar Pas, satu kanal informasi dan inspirasi, waktu di studio kami pukul 6.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kami telah terhubung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara, Bapak Ricky Daniel Aror, yang akan menyampaikan informasinya mengenai perakiran cuaca sepanjang 1x24 jam untuk Anda. Selamat pagi Pak Ricky Daniel Aror.
1: Selamat pagi, Wita.
0: Ya, oke. Dapatkah Pak Ricky menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk 1x24 jam ke depan?
1: Ya, baik. Ya. Selamat pagi. Kami kembali menyapa seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa hadir bersama RRI Pro 1. Dan berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara. Dari kami, BMKG Sulawesi Utara, berlaku untuk 24 jam ke depan, mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pagi ini hujan diperkirakan turun di wilayah Kepulauan Talaut. Sedangkan pada siang hingga sore hari, hujan diperkirakan terjadi di wilayah Manado, Umuang, Bulamundur Raya, Minahasa, Minahasa Utara, dan juga Minahasa. Sedangkan untuk malam dan dini hari, cuaca diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan dan juga barat dengan kecepatan berkisar antara 6 hingga 20 knot atau dapat mencapai 37 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Sedangkan untuk di perairan utara Sulawesi Utara dan juga perairan selatan Sulawesi Utara, gelombang berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter. Untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah dan juga pukul 6.40 waktu Indonesia Tengah besok pagi. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan juga pukul 00.20 tengah malam nanti. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya Ricky, kembali ke Bu Ike di studio.
0: Ya, terima kasih Pak Ricky Daniel Aror yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Terima kasih Pak Ricky, selamat bertugas kembali dan sukses untuk Anda. Ya, pendengar. Iya, oke, Pak Ricky. Demikian pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, informasi perakiran cuaca yang disampaikan oleh Bapak Ricky Daniel Aror dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara untuk cuaca yang akan kita lewati dan tinggi gelombang laut untuk 1x24 jam. Semoga bermanfaat untuk Anda. Selamat pagi, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian yang hadir untuk Anda. Dari Agnes Monica dengan janji-janji bahwa kita akan pasti waktu pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, hari ini 1 Juni 2026 dan setiap tanggal 1 Juni kita memperingati sebagai hari lahir Pancasila yang merupakan hari libur nasional di Indonesia. Momen ini ditetapkan untuk mengenang momen bersejarah pada 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno pertama kali menyampaikan gagasan dasar negara Indonesia di sidang BPUPKI. Dan detail peringatan 1 Juni yang penting untuk diketahui bahwa tema resmi mengusung tema nasional Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, kemudian menjadi tanggal merah sehingga perkantoran dan sekolah diliburkan sehingga sekaligus memberikan potensi akhir pekan yang panjang karena jatuh pada hari Senin. Kemudian diperingati dengan kegiatan upacara bendera yang diselenggarakan secara serentak baik di instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah maupun di sekolah-sekolah. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya pasti di hari ini, tepatnya di hari Senin 1 Juni 2026, kita memperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan ya, berkaitan dengan sejarah lahirnya dasar negara. Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi, tetap bersama kami untuk Manado pagi hari ini, tepatnya di 1 Juni 2026.

Pendengar, tanggal 1 Juni merupakan peringatan nasional Hari Lahir Pancasila. Ditetapkan tanggal 1 Juni karena bertepatan dengan pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 melalui Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara memiliki histori yang panjang. Pancasila lahir karena gagasan Bung Karno yang kemudian melalui Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maranis, Abi Kusno, Joko Sujoso, Abdul Kahar Musakir, H.A. Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 ini bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasar pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dan menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang artinya lima dan sila artinya batu sendi. Pancasila berarti berbatu sendi lima atau memiliki lima unsur.

Iya, pendengar persatu kanal informasi dan inspirasi, demikian netral dengan Garuda di dadaku. Saya yakin, kita yakin bahwa hari ini kita akan menang ya. Oke, pendengar persatu kanal informasi dan inspirasi, tetap semangat untuk hari ini di tanggal yang baru, hari yang baru. Dan di tanggal yang bersejarah juga, 1 Juni 2026. Selamat pagi untuk Anda, tetap bersama kami di persatu kanal informasi dan inspirasi. Ada Bondan Prakoso, tetap semangat.

Ya, pendengar Plus satu kanal informasi dan inspirasi, demikian Norman Kamaru. Cinta, cinta, cinta ya sudah hadir untuk Anda di suasana pagi hari ini, memberikan semangat pagi untuk Anda. Dan waktu menunjukkan pukul 7 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar Plus satu kanal informasi dan inspirasi, perayaan Waisak 2570 Buddhis era tahun 2026 tidak hanya menjadi momentum spiritual bagi umat Buddha, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Permabudi Sulawesi Utara, Ervandi Lagonda, saat membawakan sambutan pada perayaan Waisak di Vihara Dharmadipa Manado, mengatakan, tema Waisak Nasional tahun 2026, Dharma membawa perdamaian dunia, mengajak seluruh umat untuk menebarkan cinta kasih dan memperkuat nilai-nilai perdamaian di tengah kehidupan bermasyarakat. Dan dikatakan Ervandi bahwa dengan berkah Waisak ini diharapkan Vihara Dharmadipa dapat menjadi pusat penyebaran kedamaian dan cinta kasih yang membawa manfaat bagi umat Buddha maupun masyarakat luas. Menurutnya, di tengah berbagai tantangan dan konflik yang masih terjadi di sejumlah wilayah dunia, masyarakat Kota Manado patut bersyukur karena tetap hidup dalam suasana yang aman, damai, dan harmonis. Kondisi tersebut perlu terus dijaga melalui semangat toleransi dan kepedulian sosial. Sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Waisak, umat Buddha yang tergabung dalam panitia Sanipata Waisak telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial di saat menjelang perayaan hari suci tersebut. Kegiatan itu meliputi kerja bakti membersihkan lingkungan dan rumah ibadah, donor darah yang diikuti hampir 100 peserta, serta pasar murah yang menyediakan sekitar 1.000 paket kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, pendengar, panitia juga melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan melalui pelepasan ikan dan satwa, serta program sosial bertajuk Membawa Berkah ke Pulau Bunaken dan Pulau Manado Tua. Dalam kegiatan tersebut, panitia menyalurkan bantuan sembako, memberikan layanan pengobatan gratis, serta membangun sarana penampungan dan distribusi air bersih yang kini telah dimanfaatkan masyarakat setempat. Dan tidak hanya itu, bantuan juga diberikan kepada masyarakat dan warga yang membutuhkan melalui perbaikan rumah serta pembangunan fasilitas pemakaman bagi salah satu keluarga di Manado Tua. Ervandi menegaskan bahwa seluruh kegiatan tersebut merupakan wujud nyata ajaran cinta kasih dan kepedulian terhadap sesama. Di kesempatan yang sama, pemerintah Kota Manado mengapresiasi peran aktif umat Buddha dalam mendukung pembangunan serta menjaga kerukunan dan kehidupan sosial masyarakat di Kota Manado. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kasbangpol Kota Manado, Sony Takumansang, mengatakan Pemkot Manado menyampaikan terima kasih kepada seluruh umat Buddha yang selama ini terus bersinergi dengan pemerintah dalam membangun dan memajukan aspek mental, spiritual, serta kehidupan sosial masyarakat Kota Manado. Menurutnya, nilai-nilai keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk karakter warga yang berakhlak, toleran, dan peduli terhadap sesama. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sadar nggak? Di sekitar kita masih banyak keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari mereka berjuang untuk bertahan hidup.
1: Iya, aku tahu itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Masalahnya kan besar banget.
0: Ya, kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, mendukung program pelatihan keterampilan, donasi pendidikan, atau bahkan membantu usaha kecil di lingkungan kita. Setiap langkah itu bisa membuat perbedaan.
1: Tapi beneran bisa membantu? Apa itu cukup, bro?
0: Ya tentu bisa lah. Banyak orang yang berhasil keluar dari kemiskinan karena ada yang membantu mereka untuk mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan. Jadi kita semua punya peran dalam menciptakan perubahan.
1: Wah, kalau begitu aku mau mulai dari sekarang. Harus ada aksi nyata ya?
0: Betul, kita nggak bisa cuma nunggu. Langkah kecil yang kita ambil bersama bisa mengubah hidup banyak orang.
2: Kemiskinan adalah tantangan yang bisa kita atasi bersama. Setiap bantuan yang kita berikan, sekecil apapun, punya dampak yang luar biasa bagi mereka yang membutuhkan. Saat kita memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, atau keterampilan baru, kita tidak hanya membantu satu orang, tapi juga membantu membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.
0: Mari bergerak bersama. Setiap langkah kecil dari kita adalah harapan bagi mereka yang sedang berjuang. Dengan bergotong royong, kita bisa mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk semua. Dukung inisiatif pengentasan kemiskinan. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan nyata.

Ya, pendengar satu kanal informasi dan inspirasi demikian. Budi dengan Doremi. Oke, selamat pagi untuk Anda. Semangat pagi, saat ini waktu di studio kami pukul 7 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Dan ya, bagi sebagian orang ya, untuk pagi hari ini akan mengikuti upacara ataupun apel dalam rangka hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1900 ya, 2026 untuk hari ini ya. Oke. Ya, pendengar, Sulawesi Utara sedang bangkit di tengah tantangan ekonomi global dan persaingan sektor pariwisata yang semakin ketat. Daerah Nyur Melambai justru menunjukkan lompatan besar yang membanggakan. Data resmi Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Utara mencatat kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman pada Maret 2026 mencapai 11.517 kunjungan atau melonjak tajam sebesar 161,33% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut bukan sekedar statistik. Di balik capaian itu ada optimisme baru, ada pergerakan ekonomi masyarakat, dan ada harapan besar bahwa Sulawesi Utara kini semakin diperhitungkan dunia. Di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI Purnawirawan Julius Elvanus, sektor pariwisata perlahan tetapi pasti kembali menjadi kekuatan utama pembangunan daerah. Komitmen membangun konektivitas, membenahi kawasan wisata, memperkuat promosi internasional, hingga menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan mulai menunjukkan hasil nyata. Dan dikatakan pariwisata bukan hanya soal kunjungan wisatawan, tetapi tentang bagaimana ekonomi masyarakat bergerak, lapangan kerja terbuka, UMKM tumbuh, dan daerah memiliki masa depan yang lebih kuat. Demikian semangat yang terus digaungkan dalam arah pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kebangkitan sektor pariwisata kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Hotel-hotel kembali ramai, usaha kuliner menggeliat, transportasi wisata meningkat, dan pelaku UMKM kembali memperoleh ruang untuk bertumbuh. Data BPS menunjukkan tingkat penghunian kamar TPK hotel berbintang pada Maret 2026 mencapai 43,28% atau naik 9,82 poin dibanding Maret 2025. Sementara perjalanan wisatawan Nusantara mencapai lebih dari 1,29 juta perjalanan. Sulawesi Utara juga semakin dipercaya wisatawan internasional, khususnya dari Korea Selatan, Tiongkok, dan Australia yang menjadi pasar terbesar kunjungan wisatawan asing ke daerah ini. Keindahan Bunaken, pesona Likupang, kesejukan Tomohon, hingga kekayaan budaya Minahasa kini semakin dikenal dunia internasional dan menjadi wajah baru kemajuan Sulawesi Utara. Banyak pihak menilai keberhasilan ini tidak lepas dari pendekatan kepemimpinan Gubernur Julius Elvanus yang menempatkan pembangunan daerah secara menyeluruh, tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan, pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, Gubernur menegaskan bahwa Sulawesi Utara harus tampil sebagai daerah yang maju, sejahtera, dan terbuka bagi dunia. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pendengar, tanggal 1 Juni merupakan peringatan nasional Hari Lahir Pancasila. Ditetapkan tanggal 1 Juni karena bertepatan dengan pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 melalui Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara memiliki histori yang panjang. Pancasila lahir karena gagasan Bung Karno yang kemudian melalui Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maranis, Abi Kusno Joko Sujoso, Abdul Kahar Musakir, H.A. Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 ini bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasar pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dan menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang artinya lima dan sila artinya batu sendi. Pancasila berarti berbatu sendi lima atau memiliki lima unsur.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian rindu ini dari Andy. Oke, ada sebuah lagu Keras Batam dengan Biskota sambil kita jalan pada waktu pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta.

Iya, pendengar Pro1KN dan informasi dan inspirasi, demikian Cross Bottom dengan Biskota sudah hadir untuk Anda. Dan kita jelang tanda waktu pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita